0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Sepada di pukul 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro 2, tadi kan kita udah ngobrolin nih soal gimana kopi sekarang itu bukan lagi cuma jadi sekedar minuman aja ya teman-teman Pro 2, tapi juga udah jadi bagian dari lifestyle banyak orang, mulai dari anak muda sampai orang tua, bahkan anak kecil sekalipun gitu sekarang udah banyak juga yang suka ngopi. Nah ternyata teman-teman Pro 2, ada satu tren lain yang juga lagi berkembang banget nih dan dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu soal sepatu olahraga. Nah ini nih, kalau dulu ya teman-teman Pro 2, sepatu olahraga itu identik banget dengan jogging, futsal, atau aktivitas di gym. Ya pokoknya dipakai untuk berolahraga deh gitu ya kan. Nah tapi sekarang udah beda nih teman-teman Pro 2. Sepatu olahraga itu sekarang mulai sering dipakai dalam berbagai kegiatan kantor dan juga event perusahaan nih, buat anak-anak yang lagi kerja. Nah kayak aku misalnya gitu, mulai dari gathering, outing, fun run, sampai ke kegiatan kebersamaan karyawan gitu. Nah kalau diperhatiin teman-teman Pro 2, tren dunia kerja sekarang emang juga mulai berubah gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang gak melulu mengutamakan penampilan formal, tapi juga udah mulai mempertimbangkan nih kenyamanan saat beraktivitas gitu. Karena kenyataannya kegiatan kantor zaman sekarang itu gak cuma duduk di depan komputer aja gitu. Kadang ada acara outdoor, ada team building, ada olahraga bersama, ya sampai ke aktivitas yang bikin karyawan itu harus bergerak seharian. Makanya gak heran gitu kan kalau sepatu olahraga ini emang mulai dapat tempatnya sendiri gitu loh di lingkungan kerja modern kayak gitu. Tapi sebenarnya teman-teman Pro 2, kenapa sih banyak orang yang mulai beralih ke sepatu olahraga untuk aktivitas sehari-hari? Nah gak cuma pekerja kantoran aja, tapi bahkan kayak anak, pokoknya anak-anak muda deh, mau pergi nongkrong pun sekarang udah pada beralih pakai sepatu olahraga. Itu kenapa ya kira-kira alasannya? Nah nanti kita bakal spill-spill lebih lanjut lagi nih teman-teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini, kalian jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah gak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotype buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Produway, kita masih di 94,8 Produway Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita tentunya masih di Spada nih, di pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Produway, kalau misalnya ditanya nih kenapa sepatu olahraga itu makin populer, ya jawabannya ya cuma satu. Karena kenyamanan teman-teman Produway. Banyak nih orang yang ngerasa sepatu olahraga itu lebih ringan, lebih empuk ya kan, dan juga lebih nyaman dipakai dalam waktu lama dibanding sama jenis alas kaki lainnya. Jadi bayangin aja kalau misalnya kamu seharian harus jalan bolak-balik, naik turun tangga, iya kan, atau berdiri cukup lama nih. Nah, tentu alas kaki yang nyaman itu bakal kerasa bantu banget gitu ya kan. Dan kalau bisa tuh alas kakinya kayak berasa gak pakai alas kaki kalau bisa gitu ya kan. Makanya sekarang itu bukan cuma atlet atau pecinta olahraga doang yang pakai sepatu olahraga. Banyak nih pekerja-pekerja kantoran, bahkan anak kuliah, anak sekolahan itu kan juga mulai milih pakai sepatu olahraga karena emang lebih mendukung mobilitas sehari-hari. Dan menariknya lagi teman-teman Produway, sekarang itu desain sepatu olahraga juga makin beragam ya, udah macam-macam deh desainnya gitu. Jadi enggak cuma nyamannya doang tapi juga tetap kelihatan stylish saat dipadukan dengan outfit-outfit kamu gitu ya, mau sekolah, mau kerja ya, atau misalnya mau pergi hangout aja tuh udah, karena saking stylishnya tuh desain-desain sepatu olahraga tuh jadinya cocok-cocok aja gitu ya kan. Jadi kalau misalnya dulu orang pilih sepatu itu karena tampilannya, nah sekarang orang-orang udah mulai beralih ya, banyak nih yang mulai mempertimbangkan fungsi dan kenyamanannya juga. Nah teman-teman Produway, ternyata tren ini gak cuma terjadi di kantor aja ya, bahkan di kalangan anak muda sendiri itu sepatu olahraga bahkan udah jadi bagian dari lifestyle juga nih teman-teman Produway. Tapi kira-kira gimana ya? Kita bahas lebih lanjut ya teman-teman Produway setelah lagu dari For Revenge, ada Sadra.

0: Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi

0: kumpulkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada ya untuk pagi hari ini, dan tentunya masih bareng Uut ya di sini yang bakal setia banget nih nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Nah, teman-teman Pro 2 di Spada kita masih ngobrolin seputar dengan tren sepatu olahraga ya yang sekarang itu udah dipakai untuk kegiatan-kegiatan selain berolahraga kayak gitu. Dan saat ini memang bisa dibilang kalau olahraga pun sekarang udah berkembang ya menjadi bagian dari lifestyle-nya anak-anak muda nih teman-teman Pro 2. Kita bisa lihat ya, ramainya komunitas lari, kemudian ada event-event lari gitu, sampai ke berbagai kegiatan olahraga yang makin populer nih di media sosial gitu. Nah, seiring berkembangnya tren tersebut, teman-teman Pro 2, sepatu olahraga ini juga naik ikut kelas gitu kan. Sekarang orang gak cuma beli sepatu untuk olahraga, tapi banyak juga nih yang jadiin bagian dari fashion sehari-hari. Ada yang koleksi running shoes, ada yang berburu model terbaru, ya kan? Bahkan ada yang pilih sepatu tertentu karena desain dan juga teknologinya dari sepatu olahraga tersebut. Dan tentunya media sosial itu juga ikut berperan besar ya teman-teman Pro 2, karena kita terpapar dengan konten-konten tentang olahraga, kemudian ada outfit running, sampai ke rekomendasi sepatu yang sering muncul nih dan bikin tren ini semakin berkembang. Jadi bisa dibilang ya teman-teman Pro 2, sepatu olahraga sekarang itu bukan cuma soal fungsinya aja, tapi juga soal identitas dan juga gaya hidup. Nah, teman-teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi ya, bakal ngobrolin lagi kenapa tren ini diprediksi masih bakal terus berkembang ke depannya, sama kayak tren ngopi tadi. Tapi kita bakal spill lanjut lagi teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Ed Sheeran featuring dengan Khalid, ada Beautiful People.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan tren sepatu olahraga tadi teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngelihat perkembangannya sekarang, itu penggunaan sepatu olahraga kayaknya bukan cuma jadi tren sesaat aja ya teman-teman Pro 2. Tapi semakin banyak perusahaan yang mulai mengadakan kegiatan berbasis kesehatan dan kebersamaan nih bareng karyawannya, kayak fun run, kemudian gathering, sampai ke program wellness nih di tempat kerja gitu. Dan di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kenyamanan dan juga kesehatan kesehatan kaki gitu juga semakin meningkat. Karena itu sepatu olahraga ini bukan lagi dianggap sebagai perlengkapan olahraga semata, tapi juga udah jadi bagian dari aktivitas harian yang mendukung mobilitas dan juga kenyamanan kita nih teman-teman Pro 2. Dan menariknya lagi, perubahan tren ini udah nunjukin satu hal ke kita ya teman-teman Pro 2. Sekarang banyak orang yang mulai memilih sesuatu itu bukan cuma karena kelihatan keren aja, tapi juga karena benar-benar nyaman digunakan gitu. Jadi sama kayak kopi tadi ya yang kita bahas sebelumnya, sebagai bagian dari lifestyle modern, sepatu olahraga ini juga mengalami perubahan yang mirip, yang awalnya tuh hanya untuk kebutuhan tertentu, sekarang justru menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Nah teman-teman Pro 2, kalau kalian sendiri nih lebih suka pakai sepatu olahraga untuk olahraga doang atau malah udah jadi andalan buat aktivitas sehari-hari nih? Kalau Ut sebenarnya lebih suka pakai sepatu olahraga itu ya emang untuk olahraga aja atau karena ada acara tertentu sih ya teman-teman Pro 2. Karena gak tahu sih, kalau menurut Ut, Ut merasa kurang pede aja kalau pakai sepatu olahraga tapi gak cocok aja gitu sama outfitnya gitu. Ut ngerasa kayak ya Ut lebih suka pakai flat shoes kayak gitu ya. Nah teman-teman Pro 2 gak kerasa, nah udah hampir 2 jam kita di Spada untuk pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya, masih di Spada di pukul 8 teman-teman Pro 2. Tapi tentunya dengan pembahasan yang beda lagi nih ya. Kira-kira ada pembahasan apa lagi yang akan kita bahas di Spada hari ini? Nah dengerin dulu nih satu lagu dari Perunggu ya teman-teman Pro 2 dengan Gemilang. Stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Produway di pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ini kita break dulu ya pembahasan kita di Spada karena kita bakal ngikutin World Cup Review nih bareng dengan Bung Yudi dan juga Bung Nofri. Sekarang kita sudah bersama dengan Bung Yudi dan Bung Nofri nih. Selamat pagi, Bung.
1: Pagi, Tari.
0: Pagi. Langsung aja deh kita review tari. World Cup Review-nya bareng Bung Yudi dan Bung Nofri. Dan kemana teman-teman Produway tetap stay tune terus di 94,8 Produway Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2 RI Bukit Tinggi dimanapun Anda berada. Hadir kembali saya Yudi dan rekan saya
2: Nofri.
1: Iya, kita hadir di World Cup Review ya Bung Nofri ya.
2: Oke, Bung
1: Yudi. Edisi Kamis 25 Juni 2026 ya. Stay tune di Pro 2 RI Bukit Tinggi ya hingga pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat mendatang tentunya. Ya Bung Nofri, bagaimana nih? Semakin memanas ya di laga terakhir atau perputaran di partai ketiga ya di fase grup ini Piala Dunia 2026, grup B dan C sudah selesai, hingga sekarang main di grup A ya Bung Novi.
2: Ya, kita menarik nih Bung Yudi. Ya, pertandingan dini hari tadi antara Bosnia juga berhadapan dengan Qatar ya dengan skor akhir
1: 3-1 ya.
2: Oke. Jadi, ini tentu mengubur asa Qatar untuk dapat berpartisipasi.
1: Iya, negara Asia udah banyak tersingkir juga ya.
2: Padahal Qatar kita bisa melihat ya juga di turnamen tingkat Asia dia
1: cukup juara ya. Malah berturut-turut juara Piala Asia ya.
2: Mengalahkan Jepang maupun Korea Selatan ya.
1: Iya.
2: Namun kita melihat penampilan Qatar di Piala Dunia kali ini ya agak sedikit di bawah
1: low perform ya.
2: Kemudian dengan skor 3-1 ini memupus asanya.
1: Iya.
2: Karena
1: Bapak selanjutnya. Benar sekali Bung Nofri. Di samping itu Swiss juga menang ya lawan tuan rumah Kanada ya. Sehingga Swiss menjadi juara grup.
2: Betul.
1: Ya di grup
2: ini
1: B,
2: juga diperkuat juga dengan pemain seperti Granit Xhaka yang telah melalang buana di Liga Primer Inggris ya. Ya cukup lama bermain untuk Arsenal juga. Dia memandui lini tengah
1: Swiss ya. Ya benar Bung Nofri ya. Dengan demikian Swiss dan Kanada yang lolos ya dari grup B ya Bung Nofri ya.
2: Peringkat tiga terbaik tentunya
1: ada peluang nih ya.
2: Ada peluang.
1: Karena ada 8 grup nanti ya Bung Nofri ya. Dari 12 grup ya.
2: Menarik pertandingan antara Swiss melawan Kanada kemarin yang tadi barusan dilaksanakan juga. Swiss menang melawan Kanada di hadapan publik Kanada.
1: Iya, benar sekali tuan rumah ya.
2: Itu cukup menyajikan pertandingan yang cukup menarik ya Bu Yudi.
1: Iya, benar sekali.
2: Ya,
1: jual beli serangan tentu ya.
2: Jual beli serangan. Ya, kemudian Kanada juga dikomandoi oleh Jonathan David yaitu pemain untuk Juventus.
1: Iya, sekarang juga masuk rating top scorer dia ya.
2: Iya.
1: Mantan pemain Arsenal juga ya.
2: Kemudian Seleção, Madrid, Brazil,
1: Ya, menunjukkan tajinya dia. Setelah imbang lawan Maroko ya di partai perdana dan tadi berhasil melibas Skotlandia ya dengan skor cukup telak 3-0 nih Bung Nofri.
2: Iya. Neymar bermain
1: main kembali ya. Iya, dia masuk jam menit 75 kalau enggak salah tadi ya. Benar sekali.
2: Kedua absen. Publik menanti-nantikan penampilan bintang Brazil ini akhirnya dimainkan oleh Carlo Ancelotti.
1: Iya, Brazil sendiri menghasilkan gol dari Vinicius Junior ya, ada 2 gol dan juga Matheus Cunha ya. Ya, 2 bintang di Real Madrid dan Manchester United ini ya.
2: Dengan tambahan 2 gol ini mungkin menjadikan Vinicius Junior top score.
1: Masuk top score ya. Ya karena Messi ya 25.
2: Messi ini menarik ini soal Messi kita berbagai rekor ciptakan. Berbagai rekor ya. Melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh
1: Miroslav Klose. Ya, sekarang udah 18 gol ya. Kemungkinan masih akan bertambah ya karena Argentina masih lanjut ya. Termasuk juga Kylian Mbappe nih dengan baru 3 kali Piala Dunia tampil udah 16 gol ya, menyamai Gerd Muller ya. Iya, baru udah 4 gol juga ya Kylian Mbappe ya.
2: Iya. Iya, drama-drama sangat-sangat menjanjikan di Piala Dunia kali ini ya, produktivitas gol disajikan ya cukup-cukup banyak ya Bung Yudi. Ya, kita sebagai penonton juga ini selalu menantikan gol-gol indah spektakuler dari baik itu dari luar kotak penalti.
1: Ya, kita nonton bola tentunya menantikan gol ya.
2: Iya, Piala Dunia kali ini cukup banyak ya yang tercipta.
1: Di Jerman dulu ya.
2: Jerman
1: finishnya 7-1 ya.
2: Belum lagi kemarin Portugal juga.
1: Iya, Portugal juga 5-0 ya kemarin.
2: Swedia melawan Belanda juga.
1: Iya, Belanda menang 5-1 ya.
2: Iya, ini
1: banyak skor telak ya Bung Nofri ya.
2: Ini tentunya memanjakan kita dalam melihat produktivitas gol yang diciptakan cukup banyak dari luar kotak penalti. Seolah-olah para striker maupun gelandang berbagai negara ini mudah dalam menciptakan gol ya.
1: Iya. Berarti kreativitas mereka cukup tinggi ya, Munafri, bagaimana betul. Menciptakan peluang hingga menghasilkan gol-gol yang sangat dinantikan oleh negara mereka masing-masing ya.
2: Ya, kemudian ya, untuk yang pertandingan yang U8 ini ada juga ya Bung Yudi, pertandingan yang saat
1: ya, U8 ini. Ya, benar sekali. Kita juga belum membahas grup C tadi. Kita sampaikan bahwa Brazil dan Maroko ya,
2: betul.
1: Dengan 7 poin yang sama, Brazil ke maju ke babak 32 besar ya Bung Novi ya. Nanti di bagan tentunya akan menunggu lawan-lawan mereka dari grup lain ya. Sementara itu di grup A ya Bung Novi ya, tuan rumah Meksiko juga sedang bermain ya dengan Republik Ceko, sementara skor 0-0 ya hingga menit 14. Juga Afrika Selatan dan Korea Selatan ya. Betul. Ini menarik juga pertemuan benua Afrika dan Asia ya. Siapa nih yang bakal lolos dari grup A, sangat kita nantikan ya hingga menit 90 nanti berakhir pertandingan tentunya.
2: Kalau kita melihat prediksi dari berbagai pakar tentunya, ya Meksiko berpeluang. Ya pasti kan Meksiko sudah mendapatkan satu tempat.
1: Benar sekali.
2: 32 besar. Kemudian yang untuk Afrika Selatan tampaknya peluangnya udah mulai hilang.
1: Mulai hilang ya. Kalau dengan skor sekarang nih masih di peringkat bawah Afrika Selatan.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kemudian untuk Korea Selatan mungkin peringkat kedua atau ketiga mungkin bisa lah.
1: Bisa lah ya.
2: Kemudian Ceko juga berpeluang juga peringkat tiga terbaik atau dua bisa juga ya.
1: Bisa juga. Karena kalau kondisi sekarang nih masih dua nih poin Ceko ya dengan skor 0-0 sekarang ya. Dan Meksiko masih memimpin dengan 7 poin ya Bu Nofri ya.
2: Ini Meksiko menarik nih, bermain di publik sendiri tentunya menambahkan kepercayaan diri
1: bagi
2: Raul Jimenez dan kawan-kawan tentunya untuk menampilkan performa
1: terbaiknya
2: terbaiknya. Ya tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos. Kemudian ini Meksiko juga tentunya
1: motivasi yang tinggi ya,
2: tinggi untuk benar lolos ke 32 besar.
1: Benar sekali ya Bu Nofri ya, ini masih belum masuk menit 20 ya pertandingan terakhir di grup ini ya, Meksiko melawan Ceko dan Korea Selatan melawan Afrika Selatan. Benar Bu Nofri ya, tentunya negara-negara Asia ingin menunjukkan ya kepada dunia bahwa mereka bisa loh bersaing dengan tim Eropa, Amerika Latin dan juga Afrika ya. Katakanlah Jepang yang kemarin cukup mantap lah ya Bu Nofri ya, menunjukkan tajinya walaupun pemain-pemain banyak cedera ya. Dan Korea Selatan pun tentu tidak tinggal diam ya, sebagai salah satu peringkat terbaik lah di Asia ya. Dengan nama yang cukup besar dan mereka juga sering lolos ke Piala Dunia ya. Tentunya mereka menjaga asa untuk lolos ke babak 32 besar ya.
2: Betul. Ya menarik, Korea ini juga mungkin diperkuat mayoritas pemain atau skuadnya itu asli memang dari Korea.
1: Warga Korea ya.
2: Iya, ini menarik.
1: Kelahiran Korea. Iya, kelahiran
2: Korea. Enggak ada naturalisasi ya. Iya, ini melihat di bawah kepemimpinan atau El Capitano-nya Song Hyun-min tentunya ya untuk memainkan pertandingan yang cukup berani juga menyerang dengan dikomandoi Song Hyun-min ini tentunya Korea dapat meningkatkan lagi di babak 32 besar nantinya.
1: Iya, tentunya kita menantikan juga ya kiprah-kiprah negara Asia ya Bung Novi ya, karena kita juga orang Asia ya.
2: Tentu. Jepang menarik Bung.
1: Jepang menarik sekali ya. Kita memang jagokan Jepang, mudah-mudahan cukup jauh lah ya perjalanannya.
2: Kita melihat dari baik sebelum Piala Dunia melalui rentetan laga uji cobanya, Jepang cukup superior melawan, tak gentar juga melawan negara-negara yang memang diunggulkan di Piala Dunia ini.
1: Mungkin sudah pekan ketiga ya, pertandingan ketiga, prediksi-prediksi para pencinta bola mungkin sudah mulai tampak ya siapa yang akan bakal lolos ke 32 besar.
2: Tentunya dan di 32 besar nanti akan mempertemukan negara yang memang mempunyai tradisi kuat di Piala Dunia.
1: Benar sekali, Bung.
2: Pasti ada laga-laga big match-nya tentu yang menarik kita tunggu.
1: Tentunya dari 48 tim ya yang terbagi dari 12 grup, ada 16 yang langsung pulang nih, Bung. Angkat koper ya.
2: Angkat koper ya. Cuman menariknya Piala Dunia kali ini ya, Bung Yudi, 3 tim 8 negara peringkat 3 terbaik
1: akan maju,
2: akan
1: ya.
2: Akan maju
1: babak knockout ya, 32 besar.
2: Iya.
1: Lalu dulu kita mengenalkan 32 besar itu di masih fase grup ya.
2: Fase grup.
1: Grup A sampai H ya.
2: Iya, betul.
1: 8 grup. Sekarang peserta bertambah 16 menjadi 48 tim ya.
2: Betul.
1: Dibagi ke 12 tim itu peringkat 1 dan 2 lolos otomatis dan dicari 3 terbaik ya untuk 8 grup. Tentunya ini juga diperjuangkan ya negara-negara mungkin yang mengalami kekalahan atau seri di awal-awal pertandingan kemarin ya. Tentunya mereka mengharapkan juga peringkat ketiga ini ya. Kemana peluang mereka masih bisa bertahan ya. Dan kemungkinan akan langsung berhadapan dengan juara-juara grup. Negara-negara unggulan ya.
2: Iya betul. Iya. Kemarin menarik sekali ya untuk pertandingan kita beralih ke Meksiko yang saat ini sedang berlangsung.
1: Iya boleh-boleh Bu
2: Novi. Iya. Iya, Meksiko ini juga diperkuat pemain yang cukup senior dan melalang buana di Premier League ya seperti Raul Jimenez tentunya.
1: Benar sekali.
2: Iya, yang menjadi tumpuan tim, tulang punggung tim tentunya Bung Yudi.
1: Iya.
2: Kemudian untuk Korea Selatan. Korea Selatan juga kita berbicara Song Hyun Moon walaupun dia bermain di
1: Liga Amerika sekarang.
2: Liga Amerika sekarang top performanya tetap terjaga
1: tetap
2: ya.
1: Tetap ya. Malam jadi bintang utama pula sekarang ya. Karena dia mantan di legenda Spurs lah ya.
2: Iya,
1: sempat menjuarai UEFA League tahun kemarin ya 2025 dan langsung mengumumkan pindah ke Liga Amerika ya. Dan ternyata mereka di sana mungkin usia juga sudah lewat 30-an ya, merasa kurang pas lagi bermain di Premier League ya Manufri ya, karena intensitasnya yang sangat tinggi di Premier League ya. Namun hal itu tidak mengurangi produktivitas ya. Namun di kita lihat di starting line up Bung Nov ya, Song Heung-min tidak bermain di babak pertama ini Bung Nov.
2: Oh, tidak bermain
1: Itu. Karena mungkin juga menyimpan kekuatan juga ya. Karena itu peluang lolos ke 32 besar sudah ada ya. Biasanya tim itu kan mencoba meramu dengan para pemain-pemain yang biasanya dicadangkan ya. Ini tentunya melihat bagaimana nanti di 32 besar kan intensitas lebih tinggi lagi ya.
2: Pasti.
1: Tentunya dengan memanfaatkan meliburkan pemain-pemain utama itu kan menguntungkan tim tersebut ya. Karena di 32 besar akan langsung gugur nih kalau kalah gitu kan. Tentunya para pelatih memikirkan juga strategi dengan memanfaatkan pemain-pemain cadangan ini agar bisa menyatu ya dengan pemain utama gitu ya.
2: Ya, strategi juga sangat dibutuhkan di 32 besar nanti Bung Yudi. Iya. Sekecil apapun kesalahan akan dapat mempengaruhi hasil akhir ya pada laganya itu.
1: Tentunya para pelatih sudah meracik strategi ya, bagaimana mengancang-ancang tidak pulang lebih awal dan bisa masuk ke 32 besar ya. Walaupun nanti siapa yang kalah juga akan langsung pulang ya. Ya namanya juga turnamen ya, ada menang ada kalah ya. Tentunya ini persiapan dari masing-masing tim bagaimana dia mempersiapkan skuadnya hingga bisa memenangkan pertandingan ya. Di 32 besar nanti semoga euforia Piala Dunia ini semakin kita rasakan ya Bunda Fri. Karena kita lihat di Kota Bukit Tinggi sendiri masih belum ramai lah ya. Masih belum banyak nobar-nobar ya. Biasanya ada kafe-kafe tertentu dan juga tempat tertentu ya. Dan kita juga harapkan Pemkab Bukit Tinggi Seran Mendagri hendaknya juga menggelar lokasi untuk nobar nih
2: Bunda Fri. Mungkin di 32 besar atau 16 besar mungkin
1: Bu. Karena sibuk kemarin juga dengan kegiatan 100 tahun jam gadang mungkin yang Bunda Fri ya. Dan juga sudah Piala Dunia sudah berlangsung di saat itu sudah 9 atau 10 hari ya.
2: Betul.
1: Dan semoga saja ke depan kita bisa melihat bagaimana pemerintah daerah juga ikut meramaikan Piala Dunia ya. Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi melaksanakan acara-acara nobar ya. Karena TVRI sebagai stasiun utama lah ya penyelenggara Piala Dunia tentunya mengharapkan hal-hal demikian juga ya. Dan para gila bola juga menantikan nih. Karena nobar Piala Dunia itu sebuah euforia yang gimana gitu ya. Mendukung tim kita ya, bersaing melihat langsung dan juga sorak-sorak rame-rame lah gitu ya penumpangnya.
2: Buat demam bola ya Bu.
1: Demam bola iya.
2: Ya kita disungguhi pertandingan setelah 2 pekan ya Bung Yudi.
1: Iya benar.
2: Ya, 2 pekan tanggal pembukaan kemarin.
1: Iya 11 Juni ya.
2: Iya tentunya akan menyajikan juga pertandingan yang semakin hari semakin menarik ya Bung Yudi.
1: Benar sekali
2: Bu. Ya tentunya laga big match di 32 besar pasti akan terjadi ini.
1: Benar pasti. Sekali Bu. Karena juga ada tim-tim unggulan yang terseok juga ya dengan hasil seri dan kalah ya.
2: Iya betul.
1: Dalam satu grup kita lihat kemarin Jerman yang mumpuni 7-1 ya melawan Tunisia juga malah seri melawan Ghana 0-0 ya.
2: Iya. Kemudian Inggris.
1: Ah, Inggris juga. Setelah menghancurkan Kroasia 4-1
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Malah kemarin juga seri.
2: Seri. Ya, itu cukup menarik ya. Hmm. Ya, kemudian ya dari grup B sendiri Kanada cukup konsisten ya,
1: Bu. Iya, konsisten benar sekali. Iya. Karena kemarin menang sekali, dua kali menang ya.
2: Dua kali. Mm-hmm. Ya. Kemudian Kanada ini
1: satu kali
2: seri
1: dan kalah sekali ya,
2: iya,
1: dengan Swiss ya. Iya. Ya, barusan kalah 2-1 ya partai terakhirnya. Namun demikian Kanada juga tentunya di wilayah zona Amerika di bawah bayang-bayang Amerika Serikat ya, Bu Novri ya. Tentunya juga ingin menunjukkan diri bahwa timnya mampu bersaing untuk di Piala Dunia kali ini. Betul. Karena juga ditunjang sebagai tuan rumah ya, bagaimana tifosi mereka tentunya sangat mengharapkan hasil yang lebih baik ya.
2: Yeah.
1: Tidak hanya sebagai partisipan saja ya, namun bisa melaju lah ya, menunjukkan taringnya di event Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bu Novri, kita break dulu ya,
2: dengar
1: informasi berikut.
2: Oke.

0: Bulgaria melawan El Salvador. Di Piala Dunia 1982 bisa dibilang salah satu yang paling gila dalam sejarah. Bayangin aja, skor akhirnya bisa tembus 10-1. Beda kelas banget dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan. Tim Hungaria tampil super dominan dengan serangan yang terus-menerus bikin pertahanan lawan kewalahan. Sementara itu, El Salvador tetap berjuang, walaupun tekanan datang tanpa henti sepanjang pertandingan. Yang bikin menarik lagi, pertandingan ini mencatat salah satu margin kemenangan terbesar di ajang Piala Dunia. Banyak penonton yang kaget karena skor sebesar itu jarang banget terjadi di level kompetisi dunia. Momen ini juga jadi pengingat bahwa di sepak bola, perbedaan kualitas tim bisa sangat terasa di lapangan. Sampai sekarang, laga ini masih sering disebut kalau misalnya lagi ngebahas pertandingan paling berat sebelah di sejarah Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, tema Pro 2 masih di World Cup Review ya, Bung Nofria, di si Kamis 25 Juni 2026, beberapa saat mendatang kita masih melaksanakan acara program ini ya, Bung Nofria.
1: Iya,
0: tentunya kita mengharapkan rekan-rekan Pro 2 juga mendengarkan siaran ini ya, terutama pada gila bola ya, Bung
1: Nofria. Iya, kita disungguhkan pertandingan-pertandingan menarik.
0: Iya.
1: Begitu. Semakin hari semakin menarik nih, Bu Yudi.
0: Benar sekali, Bu Nofria. Ini baru grup B dan C ya, yeah. Dan sekarang grup A yang main ya. Nanti malam dini hari besok kita juga beralih ke grup-grup yang lain ya. Ada grup E dan juga tuan rumah Amerika di grup D ya, Bu Nofria.
1: Betul. Ya, sekarang pertandingan antara Afrika Selatan melawan Korea Selatan masih skor 0-0 ya.
0: Iya, hanya menit 31 nih ya.
1: Cuman cukup merepotkan juga bagi Afrika Selatan di Korea ya.
0: Iya.
1: Ya, tanpa dari statistik permainan Korea Selatan tanpa menguasai ball possession ya, Bung Yudi.
0: Benar
1: ya.
0: Sekali, Bung Nofria.
1: Ya, kita bisa melihat di jalannya pertandingan untuk antara Afrika Selatan dan Korea.
0: Iya, 63% ya, iya, Bung Nofria.
1: Namun tembakan tepat sasaran
0: sama satu ya,
1: satu-satu ya.
0: Iya. Berarti peluang yang hampir gol baru satu-satu ya, Munafri ya. Cukup tinggi ya, di, cukup mungkin tinggi. Permainan berkutat di lini tengah mungkin ya, Munafri ya. Karena jual beri serangan akan terus dilakukan upaya mencetak gol ya.
1: Betul.
0: Dari dua tim ini ya.
1: Iya.
0: Sementara itu di partai lainnya Ceko dan Meksiko juga masih 0-0 ya, Munafri.
1: Iya.
0: Sementara itu tentunya Ceko Meksiko akan berusaha ya memaksimalkan hasil ini sehingga bisa meraih peringkat pertama ya.
1: Tentunya dengan seandainya Meksiko meraih peringkat pertama, kemungkinan lawan-lawan yang dihadapi mungkin sedikit bisa dari atas kertas bisa adalah dihadapinya begitu.
0: Iya, benar sekali Bu Nofria. Tentunya akan menghadapi runner up grup ya. Dan juga mungkin juga peringkat ketiga ya, sesuai bagan yang telah dipersiapkan FIFA di Piala Dunia 2026 ini ya. Tentunya tim-tim ini menghindari bertemu dengan tim kuat ya di babak langsung 32 besar knockout ya, Bu Nofria. Karena ini kan jadi mungkin final kepagian ya.
1: Betul.
0: Karena tim-tim unggulan tentunya mengharapkan bertemu lawan yang di bawah level mereka ya.
1: Betul.
0: Tentunya dengan itu jalan mereka semakin mulus melenggang ke 16 besar dan seterusnya, Bu Nofria. Namun ini tidak lepas juga dari bagaimana pelatih mempersiapkan tim yang Bu Nof.

0: yang paling diuntungkan tentunya negara dengan pemain-pemain berkualitas dan pemain cadangannya juga memiliki kualitas yang bersama, ya Bu Novi.
1: Iya, tentunya menjaga performa tetap stabil begitu sepanjang turnamen Piala Dunia ini.
0: Benar sekali Bu Novi ya. Sebagaimana kemarin ada pemain yang cedera ya, ada patah kaki dan juga ada beberapa pemain yang diragukan kebugarannya setelah tampil, mungkin ada cedera yang dialami ya Bu Novri ya.
1: Betul.
0: Tentunya ini akan merugikan tim-tim ini nanti, apalagi itu pemain utama mereka ya, pemain bintangnya yang cedera. Tentunya ini akan merepotkan pelatih mengganti pemain yang setara ya Bu Novri ya. Bagaimana mengangkat performa timnya hingga mampu bersaing kembali, dan tentunya hasil seperti ini tidak terlepas juga menjadi faktor kekalahan tim-tim unggulan ya Bu Novri ya.
1: Betul.
0: Cederanya pemain utama dan juga labilnya permainan ya.
1: Tentu.
0: Tanpa pemain tertentu yang memiliki katakanlah kualitas yang tinggi di tim tersebut, apabila mengalami cedera tentunya akan mengurangi performa tim.
1: Betul.
0: Ini
1: Bu Nof. Lebih lagi cuaca di Meksiko, Kanada dan Amerika ini cukup suhunya cukup panas ya.
0: Benar sekali.
1: Itu ini menyulitkan bagi negara-negara Eropa.
0: Tentunya
1: ya,
0: ada kebijakan hydration break ya. Di menit 25 setiap babak ya, pemain harus minggir nih. Harus minum dulu. Karena memang takut dehidrasi ya
1: Munafri
0: ya. Karena dengan cuaca yang tinggi panas ya, tentunya tenaga pemain akan cepat terkuras ya.
1: Betul.
0: Diganti dengan ion minuman yang bisa mengembalikan suasana segarnya seorang pemain lah ya.
1: Iya, dengan kondisi kita drop itu akan mempengaruhi penampilan pemain di lapangan tentunya Bung Yudi.
0: Benar sekali
1: Dan
0: Bung Nof.
1: Akan meningkatkan risiko juga terhadap si pemain ini untuk cedera.
0: Iya.
1: Tentunya FIFA sebagai penyelenggara tidak mengambil akan mengambil sisi positifnya dengan mengadakan hidrasi yang tadi break tadi.
0: Benar sekali Bu Nof ya. Tentunya kita berharap negara-negara unggulan terus menunjukkan performanya ya Bu Nof ya. Karena sebagai penggemar bola atau gila bola tentunya kita menantikan partai-partai big match ya. Semoga nanti tersaji ya Bu Nof ya. Dan tim-tim unggulan terus memberikan yang terbaik karena ini tentunya ajang yang sangat ketat ya. Bagaimana
1: ya kita melihat jika melihat dari daftar top skor juga tim unggulan dari negara ini, pemain-pemain yang dari tim unggulan juga sudah mulai menunjukkan tajinya Bung Yudi.
0: Benar sekali.
1: Seperti
0: Bung Nof,
1: di Argentina contohnya Lionel Messi, kemudian di Prancis ada Kylian Mbappe, kemudian di
0: Erling Haaland kemarin.
1: Erling Haaland ya, Norwegia.
0: Norwegia ya. Ada banyak yang pemain rata-rata 4 gol juga cukup banyak Bung Nof ya, termasuk Vinicius Junior tadi ikut memperebutkan daftar top scorer ya.
1: Iya, ada juga Matheus Cunha juga di Brazil ya.
0: Ada 3 gol ya.
1: 3 gol.
0: Jonathan David dari Kanada juga 3 ya. Persaingan top scorer tentunya sangat menarik ya, karena ini akan menjadi legend ya Bu Nof. Karena pertandingan ini sekali 4 tahun loh gitu ya. Di ini tahun 4 tahun berikutnya belum tentu bisa main
1: belum
0: ya.
1: Belum tentu. Atau contohnya dua god kita nih, god.
0: Iya, god ya. Greatest of apa ya, Ronaldo dan Messi ya.
1: Itu ya mungkin Piala Dunia edisi berikutnya kedua pemain ini
0: akan absen ya.
1: Sudah
0: pensiun. Ronaldo aja udah 41 sekarang ya. Messi
1: rekor
0: 39
1: pun,
0: ya.
1: Ya seperti Ronaldo contohnya Bu Yudi, rekor demi rekor diraih. Kemarin mungkin tercatat sebagai pemain tertua yang bermain di Piala Dunia mencetak 2 gol.
0: Iya benar sekali Bu
1: Nof. Kemudian menjadi pemain Portugal yang menjadi
0: top skor Piala Dunia.
1: Top skor Piala Dunia.
0: Daftar ya.
1: Iya.
0: Kemarin kalau nggak salah udah 10 ya golnya.
1: Betul ya, bermain untuk 6 edisi Piala Dunia.
0: 6 edisi Piala Dunia.
1: Biasa.
0: Messi pun gak 6 ya.
1: Messi, apalagi Messi.
0: Namun di Piala Dunia 2014 dia tidak mencetak gol ya Bu Nof. Kita sayangkan juga ya. Karena Mbappe sedang on fire juga ya di usia yang sangat muda. 2018 sudah juara dunia, 2022 kalah di final lawan Argentina ya. Sekarang tentunya Mbappe ingin kembali menunjukkan sebagai tulang punggung Prancis ya.
1: Apalagi materi pemain Prancis
0: sangat merata.
1: Sangat merata.
0: Di semua lini ya.
1: Iya, baik
0: pemain itu pemain cadangan dan pemain utama ya.
1: Betul.
0: Pelapisnya tidak kalah dari pemain line up utamanya ya Bu Nof.
1: Tentunya ini menjadi baik yang akan dirasakan oleh Mbappe, suplai bola dari gelandang-gelandangnya maupun barisan belakangnya cukup baik yang dialirkan ke Mbappe ini.
0: Ya, pokoknya persaingan top skor tentunya akan sangat menarik, Bu Novria, di samping kita menonton bagaimana tim-tim ini memperebutkan Piala Dunia ya. Top skor dan juga pemain terbaik juga akan
1: apakah ada juara baru untuk di sini?
0: Iya, kita nantikan juga benar-benarnya. Karena tim-tim seperti Belanda yang sudah 3 kali masuk final dan belum pernah juara, tentunya pasti penasaran ya. Dan juga Jerman ya, Jerman yang terakhir juara 2014, tentunya ingin meraih juara yang kelima ya, menyamai Brazil. Dan ini juga sebuah tantangan bagi Jerman ya.
1: Atau Portugal.
0: Portugal
1: yang mau pertama kalinya.
0: Ya, pecah telur ya. Belanda aja udah 3 kali final belum pecah telur ya.
1: Betul.
0: Tentunya Portugal juga demikian. Karena kita lihat kemarin 2 gol Ronaldo sangat emosional ya.
1: Betul.
0: Mainnya, namun di babak kedua tidak lagi bisa menambah gol ya. Walaupun menang 5-0 kemarin ya, Bu Novri ya.
1: Betul lah, Bung Yudi. Okay. Mungkin faktor usia juga.
0: Benar sekali,
1: Ya, di tengah usia tidak muda lagi, mampu mencetak 2 gol itu cukup luar biasa.
0: Benar sekali.
1: Untuk seorang Ronaldo yang 41 tahun ya, Bung Yudi.
0: Iya, 41.
1: Iya.
0: Messi yang udah 39 ya, kemarin Messi ulang tahun nih 24 Juni ya.
1: Messi, rekor pun rekor demi rekor lah. Diraih oleh Messi ini luar biasa.
0: Persaingan pemain ini juga ingin menyaingi Messi ya, walaupun segala gelar sudah diraih ya. Tinggal mungkin menunggu bagaimana hasil di Piala Dunia ini, mungkin akan pensiun lagi di timnas Argentina ya.
1: Dia memberikan juga ke generasi selanjutnya begitu, Bung Yedi.
0: Benar sekali, Bung Nofri. Ya, Bu Novri, kita akhiri dulu ya
1: World
0: Cup review kita untuk hari ini ya. Terima kasih bagi teman Pro 2 yang stay tune ya di pagi ini ya. Semoga ini bermanfaat sebagai informasi bagi teman Pro 2 yang sangat menggemari bola dan di event Piala Dunia ini, Bu Novri.
1: Tentunya kita ke depan akan disajikan pertandingan-pertandingan yang menarik ya, Bung Yudi.
0: Ya, kita nantikan kembali review-review selanjutnya dari kita ya. Di Pro 2 RI Bukit Tinggi. Terima kasih, saya Yudi Pramagustino
1: dan saya Novri.
0: Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap, terima kasih banyak Bung Yudi dan Bung Novri yang sudah World Cup review ya bareng kita hari ini di Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang penasaran sama review Piala Dunia 2026, makanya tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan kita ketemu lagi di World Cup review berikutnya.

0: Ikan, sebuah makanan yang sederhana tapi begitu melegenda, sampai membuat rindu hati para perantau Minang untuk pulang. Nah, makanan sederhana ini terlihat biasa saja. Dan yang menarik, makanan ini menyimpan cerita budaya dan rasa yang kuat dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di balik gemerlap jam gadang, ada cemilan yang punya sejarah, bahan lokal dan cara makan yang unik sekali. Kita akan menyelami dua legenda makanan sederhana, yaitu kerupuk lea atau kerupuk yang disiram kuah bumbu rempah dan pisang kapi, pisang tradisional yang harum, manis dan tidak bisa dilewatkan. Nah, ini dia jajanan khas Minang yang sederhana tapi penuh cerita. Kerupuk lea atau dalam bahasa Minang berarti kerupuk yang tumpah karena sausnya sering bercecer saat disantap. Jajanan ini sudah dikenal sejak lama di daerah Bukit Tinggi. Awalnya dijual sederhana di depan sekolah. Nah, kini hadir di setiap sudut street food sekitar jam gadang dan menjadi favorit semua kalangan. Kerupuk lea ini terbuat dari kerupuk ubi yang digoreng hingga renyah. Kerupuk ini kemudian disiram dengan kuah bumbu rempah khas, mirip dengan kuah sate padang yang kental dan penuh aroma. Kemudian diberi topping bihun goreng atau mie yang telah dimasak dengan bawang, sayur, dan kecap manis. Nah, hasilnya adalah perpaduan tekstur yang renyah, kuah yang gurih, dan bihun yang memberikan rasa lebih mendalam. Nah, kerupuk lea ini pendengar memiliki size atau ukuran yang cukup besar ya. Nah, dibanderol dengan harga Rp5.000 saja. Makanan ini disebut lea karena sausnya sering bercecer saat dimakan. Nah, pengalaman yang jadi bagian nikmat tersendiri saat menyantapnya. Kerupuk lea bukan sekedar cemilan. Ini adalah perpaduan bahan lokal sederhana dengan tradisi Minangkabau yang kaya rempah dan rasa. Dari kerupuk renyah sampai kuah penuh aroma rempah, semuanya mencerminkan cita rasa lokal yang autentik. Jika Anda berjalan-jalan di seputaran jam gadang, akan menemukan beberapa penjual kerupuk lea yang senantiasa berkeliling membawakan dagangan mereka dalam keranjang plastik yang sederhana.
1: Nur Yati.
2: Berapa lama apa jualan kerupuk?
1: Sekitar 4 tahun.
2: Bahannya dari mana kok, Pak?
1: Bahannya koko, ubi, sipade, kunyit, langkue, dama.
2: Untuk
1: kerupuknya
2: dari mana,
1: Mak? Kerupuk apa di Matah, dua ngoreng.
2: Bara Mak jual kini coba?
1: 5.000.
2: Bara habis hari ini, Mak?
1: Kadang-kadang tergantung orang belanja, kadang-kadang layak habis, kadang tidak.
2: Layak bisa 20 sehari?
1: 20 biji. Hah? Alhamdulillah layak.
2: Dari jam bara sampai jam bara, Mak menggali, Mak?
1: Kadang-kadang jenuh balik, katih. Mereka pulang jam 8.
2: Kalau untuk bahan-bahannya ku, kerupuknya harus spesial enggak, Mak?
1: Iya, spesial wali yang mata itu goreng dawa.
0: Kita berpindah ke sisi manis kuliner Bukit Tinggi, pisang kapi. Pisang yang digunakan biasanya adalah pisang batu atau pisang kepok, dipanggang di atas bara arang sampai harum. Setelah matang, pisang ditekan sampai pipih. Nah, inilah yang disebut dengan kapi. Lalu disajikan dengan parutan kelapa dan siraman gula merah cair yang meleleh lembut di permukaan makanan ataupun di permukaan pisang ini. Kombinasi rasa manis dari gula merah, gurihnya kelapa dan aroma smoky dari panggangan membuat cemilan ini begitu ikonik di kota ini. Harganya pun bersahabat, hanya Rp8.000. Nah, cocok untuk semua kalangan.

0: Selamat siang, perkenalkan saya Rini. Kebetulan ke Bukit Tinggi ini ada tujuan tujuan pekerjaan. Dan saya sebenarnya dari Padang. Kebetulan ini saya lewat di sini, terus ada kakak-kakaknya rame di sini. Ya udah saya berniat lah untuk beli juga. Ini kan termasuk masakan makanan tradisional juga ya. Terus kebetulan habis makan, jadi kayaknya pengen ada yang dicemil-cemil ya.
1: Pisang kapik bukan hanya cemilan, tapi juga bagian budaya kuliner lokal yang diwariskan turun-temurun. Tiap gigitan memberikan pengalaman rasa yang lembut, manis, dan penuh cita rasa tradisional.
2: Nama ibu, Ibu Ani. Asal ibu dari Puah Mandangin. Ibu lah jualannya tahun 80 lah ibu lah mulai mengalih. Dulu jualan emak, jualan cakaran itu lah ibu. Cengalih ini lah. Pisang kapik kok tertariknya itu dek makanan kuliner Bukit Tinggi kok nak dorang menjual. Dulu kan ibu jagoan panggang dulu. Jagoan nak dosari, jadi berganti lagi pisang kok. Pembuatan pisang kapiknya. Pisang kapiknya kan pisangnya pisang batu. Kayak Jawa itu pisang kepok kan. Pisangnya kan dibuik kan ibu. Masak yang masaknya pisangnya rencak. Pilihan pisangnya gitu ya. Jadi pisangnya kan biasa sih masaknya separuh masak. Kalau yang kerambiannya kok, itu aja pisangnya kan. Kerambiannya kok dicukil, itu dibuka karak tuh, itu diparut. Itu di gulonya diencerkan tuh dimasukkan apa tuh, kelapa tuh. Gulonya yang rancak, gulo harum ya. Pembuatannya tuh agak 2 jam lah gitu masaknya. Pas diencerkan gulo, dimasukkan kelaponya tuh dikacak-kacak. Diaduk-aduk gitu. Kalau ciri khas ibu nado pakai-pakai tanpa pengawet gitu. Ibu lah kerambi gula nau sama sama apa? Sama pandan vanile ya. Pandan vanile garam gitu aja. Variasi lain cibu ibu cibu tapi tidak laku lah yang tetapnya ibu yang cari ke.
3: Yang original.
2: Yang original.
1: Sekitar Jam Gadang, kuliner bukan hanya soal rasa, ia juga soal pengalaman, dan setiap sudut penjual membawa cerita, resep turun-temurun, dan hasil kerja keras para pedagang lokal. Dari anak sekolah hingga wisatawan luar kota, semua ingin menikmati dan bisa menikmati kerupuk lea dan pisang kapi ini sambil berjalan menikmati suasana ikon Kota Bukit Tinggi. Ini bukan sekedar makan ya, tapi menyatu dengan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Minang.
4: Yo, harapan ibu kok dapat kamu kinda ya, kalau ya doa, susirannya mama mengalih kok, yo ada di sampai, kok ini maunya. Kok dah itu merasa ya, pedagang kiri mo, pedagang kaki limo, pedagang asuangan.
2: Harapannya ibu kan supaya ada generasi ibu penerusnya gitu.
1: Kerupuk lea dan pisang kapi adalah bukti bahwa street food tak hanya soal bahan, tapi juga tradisi, cerita, dan budaya rasa. Dari bumbu rempah yang kuat sampai taburan gula merah yang manis, semua hadir bukan sekedar makanan, tapi bagian dari cita rasa Minangkabau. Nah, lain waktu jika mengunjungi Bukit Tinggi, jangan lupa jelajahi setiap kuliner tradisional yang ada di sekitar Jam Gadang. Karena di balik setiap cemilan, ada cerita yang menunggu untuk dirasakan.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Di pukul 9.13 menit waktu Indonesia Barat ini, teman-teman Pro2, kita udah beralih ya daripada selama 3 jam tadi. Sekarang kita udah ada di program terakhir nih teman-teman Pro2. Dari pukul 9 sampai ke pukul 10 ya, kita ada di Triple Noise. Dan di Triple Noise hari ini teman-teman Pro2, kita bakal bahas seputar dengan korupsi ya. Ini ada hukuman korupsi yang paling keras yang pernah diterapkan di berbagai negara. Nah teman-teman Pro2, kalau kita dengerin kata korupsi, itu kebanyakan orang langsung ngebayangin kayak uang negara yang disalahgunakan, kemudian suap, dan juga penyalahgunaan jabatan. Nah tapi di beberapa negara, korupsi ini gak cuma dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa, tapi mereka melihat korupsi sebagai kejahatan yang bisa merusak ekonomi, kemudian menghambat pembangunan ya, bahkan bisa menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah karena alasan itulah teman-teman Pro2, beberapa negara itu menerapkan hukuman yang sangat berat nih bagi para pelaku korupsi. Bahkan ada negara yang memberikan hukuman penjara seumur hidup, penyitaan seluruh aset, sampai ke hukuman mati untuk kasus korupsi tertentu. Tujuannya ya tentu untuk memberikan efek jera ya teman-teman Pro2, dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Walaupun kebijakan setiap negara itu beda-beda, satu hal yang sama adalah korupsi ini dianggap sebagai masalah yang dampaknya itu bisa dirasakan oleh jutaan orang ya. Karena ketika uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan disalahgunakan nih sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dirugikan bukan hanya negara, tapi juga masyarakat luas. Nah teman-teman Pro2, kalau kita ngomongin soal hukuman yang sangat keras, nah ada beberapa negara yang emang terkenal banget ya dengan pendekatan tegas terhadap korupsi. Kira-kira negaranya apa aja nih teman-teman Pro2, nanti kita spill setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi bukan soal sorotan sesaat, tapi soal proses yang terus bergerak.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Triple Noise untuk pagi hari ini ya. Gak kerasa nih, udah di pukul 9 lewat 25 menit aja nih teman-teman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin ya, seputar dengan hukuman korupsi yang paling keras yang pernah diterapkan di berbagai negara. Nah, salah satu negara yang sering disebut memiliki pendekatan yang sangat amat tegas teman-teman Pro 2 terhadap korupsi itu adalah Tiongkok ya. Di negara itu, kasus korupsi besar itu bisa berujung ke hukuman yang sangat berat sesuai ketentuan. Dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di sana, teman-teman Pro 2, selain hukuman penjara yang panjang, pelaku ini juga bisa kehilangan aset hasil kejahatannya, kayak gitu. Nah, habis dari Tiongkok, kemudian juga ada Singapura yang dikenal memiliki sistem pengawasan ketat terhadap pejabat publik dan aparatur negara. Nah, menarik ya teman-teman Pro 2, keberhasilan Singapura dalam menekan angka korupsi ini bukan hanya karena hukuman yang tegas, tapi juga karena sistem pengawasan dan transparansi yang kuat di negaranya. Dan ada juga beberapa negara lain yang menerapkan denda dalam jumlah besar, kemudian penyitaan aset, serta larangan menduduki jabatan publik untuk jangka waktu yang lama. Yang mana artinya teman-teman Pro 2, pemberantasan korupsi itu gak selalu cuma soal beratnya hukuman ya, tapi juga gimana sistem itu dibangun biar peluang korupsi itu semakin kecil, bahkan udah gak ada lagi, kayak gitu. Tapi ternyata dalam sejarah dunia ada beberapa hukuman korupsi yang sempat mengundang perhatian internasional karena dianggap ekstrim banget. Kira-kira apa sih gitu ya kasus-kasusnya? Nanti kita spill teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Tulus, ada 17 dan kemudian ada Gea Indrawari 1000 kali. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, pantengin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh.

0: jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
0: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Produa, di sepanjang sejarah ada beberapa kasus korupsi yang menjadi sorotan dunia karena nilai kerugiannya tuh benar-benar besar ya teman-teman Produa. Dan ketika korupsi ini melibatkan dana publik dalam jumlah yang fantastis, banyak negara yang memilih untuk ngasih hukuman yang berat ya sebagai bentuk penegakan hukum di negaranya. Beberapa pejabat tinggi di berbagai negara itu pernah dijatuhi hukuman puluhan tahun penjara karena terbukti menyalahgunakan jabatan mereka. Ada juga nih yang harus kehilangan seluruh aset hasil korupsi setelah dilakukan penyitaan oleh negara, teman-teman Produa. Dan kasus-kasus seperti ini biasanya dapat perhatian luas karena memang menunjukkan bahwa jabatan tinggi itu nggak selalu membuat seseorang kebal terhadap hukum. Dan di banyak negara nih, proses hukum terhadap kasus korupsi besar sering menjadi ukuran seberapa serius pemerintah dalam memberantas praktis tersebut. Nah, teman-teman Produa, dari berbagai contoh yang ada, muncul ya satu pertanyaan yang menarik nih untuk Triple Noise di pagi hari ini. Apakah hukuman yang sangat berat itu bakal otomatis bikin korupsi hilang? Nah, jawabannya nanti kita bahas ya setelah lagu dari Bazzi, featuring dengan Camila Cabello, ada Beautiful.

Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Pamungkas teman-teman Produa, berapa kali kita akan saling memaafkan? Tapi kalau misalnya koruptor gimana nih? Apakah kita akan maafkan? Nah, enggak ya kayaknya. Nah teman-teman Produa, kalau kita lihat dari berbagai negara di dunia, ternyata ada satu pelajaran penting ya. Hukuman yang berat itu memang bisa ngasih efek jera ke pelaku korupsi ini. Tapi banyak ahli yang berpendapat kalau pemberantasan korupsi itu juga membutuhkan sistem yang kuat teman-teman Produa. Misalnya nih, kayak transparansi anggaran, kemudian juga ada pengawasan yang baik, ada penegakan hukum yang konsisten, juga ada akses informasi yang terbuka untuk masyarakat. Karena kalau cuma hanya mengandalkan hukuman berat aja nih tanpa memperbaiki sistem, peluang terjadinya korupsi itu tetap bisa muncul ya, bisa muncul lagi korupsi-korupsi lainnya. Makanya negara-negara yang berhasil menekan angka korupsi itu biasanya bukan cuma punya aturan yang tegas, tapi juga membangun budaya integritas dan akuntabilitas dalam pemerintah. So, jadi ketika kita bahas hukuman korupsi paling keras di dunia, sebenarnya lebih menarik ini adalah gimana setiap negara itu berusaha mencegah korupsi dari awal teman-teman Produa. Karena di tujuan akhirnya ya tetap aja menghukum pelaku, tapi untuk menciptakan sistem yang lebih bersih dan lebih dipercaya oleh masyarakat, nah itu yang agak struggle gitu. Teman-teman Produa, gak kerasa udah 53 menit kita di Triple Noise hari ini ya, udah hampir 1 jam ngomongin seputar dengan hukuman korupsi yang paling tegas di dunia teman-teman Produa. Dan juga udah gak kerasa hampir 5 jam juga nih UUD Dis pada hari ini ya, edisi 25 Juni 2026. Dan ini saatnya untuk UUD pamit undur diri dari ruang dengar kamu hari ini. Dis pada teman-teman Produa, nanti di Santai Siang bakal ada Robby Oktaes ya, yang bakal lanjutin kebersamaan kamu di Santai Siang dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. Dan ini ada beberapa lagu terakhir untuk teman-teman Produa, ada Adrian Khalif Menawan, dan juga nanti akan ada Omi ya, Cheerleader. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Produa, tetap dengerin terus 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, and see you.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi bareng Robby Otayes hari ini dan bakal temanin teman-teman sampai nanti jam 3 sore ya. Dan kita awali kebersamaan kita kali ini dengan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Afrika Selatan dan Korea Selatan masih bermain imbang tanpa gol pada babak pertama laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026. Dan pertandingan berlangsung di Estadion Monterrey, Guadalupe, Kamis 25 Juni 2026. Meski belum tercipta gol, kedua tim ini sama-sama menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Afrika Selatan tampil lebih dominan sepanjang pertengahan hingga akhir babak pertama. Korea Selatan hampir membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Sundulan Kim Min-jae dari sepak pojok Lee Kang-in juga berhasil disapu Aubrey Modipa tepat di garis gawang. Tim berjuluk Taeguk Warriors ini kembali mengancam melalui Lee Kang-in pada menit ke-8. Namun tembakan kaki kirinya dari dalam kotak penalti masih melebar tipis di sisi gawang. Afrika Selatan mulai keluar dari tekanan memasuki pertengahan babak pertama. Tim asuhan Hugo Broos ini beberapa kali juga membahayakan pertahanan Korea Selatan melalui serangan balik yang cepat. Peluang terbaik Afrika Selatan hadir pada menit ke-19 melalui Tapelo Maseko. Namun Lee Gi-hyuk juga melakukan tackle krusial yang sebelumnya sang pemain melepaskan tembakan. Tuan rumah kembali juga memperoleh peluang emas pada menit ke-30 melalui Talente Mambata. Tembakan kerasnya juga ditepis oleh Kim Seung-gyu yang mana sedangkan bola muntah gagal dimaksimalkan Evidence Makgupa. Dan Afrika Selatan juga terus meningkatkan intensitas serangan menjelang turun minum. Dan meskipun demikian, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat kebuntuan tetap bertahan. Dan sementara itu teman-teman, Korea Selatan juga kesulitan mengembangkan permainan setelah awal pertandingan. Hingga babak pertama berakhir, maksud kami, mereka ini hanya mencatat satu tembakan tepat sasaran. Dan wasit Fajun Dotelo juga memberikan tambahan waktu 4 menit pada babak pertama, namun kedua tim tetap gagal memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol. Skor 0 sama bertahan hingga turun minum, dan hasil tersebut membuat persaingan memperebutkan tiket babak 32 besar Grup A Piala Dunia aman masih terbuka. Beralih ke informasi selanjutnya teman-teman Pro 2, pemerintah provinsi Pemprov Jawa Barat Jabar bersama dengan kantor wilayah Kanwil Bea Cukai Jabar memusnahkan 44 juta lebih barang rokok ilegal, dan kegiatan ini juga dilakukan secara simbolis di alun-alun Kabupaten Garut pada Rabu 24 Juni 2026. Rokok ilegal ini senilai total 65 juta lebih itu berstatus barang yang masih menjadi milik negara setelah dilakukan penyitaan. Melalui pemusnahan tersebut juga potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai sekitar 32,95 miliar. Penindakan terhadap barang-barang ilegal itu juga berlangsung pada periode Juli 2025 hingga Mei 2026. Baik itu dilakukan secara mandiri maupun bersinergi untuk pemanfaatan dana bagi hasil bea cukai, hasil tembakau di bidang penegakan hukum. Direktur Jenderal Dirjen Bea dan Cukai maksud kami, Jaka Budi Utama, beliau juga menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal ini bukan hanya tugas aparat, karena menurut beliau dia ini juga membutuhkan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Dan Dirjen juga menambahkan pihaknya terus berupaya untuk melakukan menindak tegas para pelanggar tanpa kompromi. Hal ini juga dilakukan setelah melalui pelaksanaan pengawasan yang optimal. Dan Jaka juga mengatakan kegiatan pemusnahan secara terbuka dapat disaksikan langsung atau melalui daring. Dan Dirjen Bea dan Cukai juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penindakan terhadap rokok ilegal. Mulai dari aparat penegak hukum, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan juga masyarakat yang secara aktif dan kolaboratif mendukung terciptanya industri legal. So guys, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. And welcome to Zona Musik Kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk ke zona musik kamu guys. Zona musik kamu hari ini seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12 ya. Dan ini zona musik kamu ini ajang request. Teman-teman Pro 2 bisa request lagu, lagu apapun itu tapi dengan syarat lagu pop ya teman-teman ya. Pop Indo, pop internasional yang rilis 2020 ke atas. Kalian bisa request dari Instagram Pro 2 Bukit Tinggi. Bisa langsung cek teman-teman di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan nanti teman-teman tinggal cek aja di last story. Ada link tautan yang bisa teman-teman klik dan langsung aja isi formulir gitu. Oke. Selain dari Instagram teman-teman bisa juga WhatsApp aku teman-teman di WhatsApp Pro 2 di 0811-669-9480. Oke. 0811-669-9480. Nah, itu dari Instagram, dari WhatsApp ya. Nah, kalau misalnya malas dari situ juga guys, teman-teman bisa langsung join dari live TikTok Pro 2 RR Bukit Tinggi di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Nah, teman-teman bisa langsung gabung di live streaming dan langsung drop aja di kolom komentar mau diputerin lagu apa. Oke. Sembari menunggu requestan dari teman-teman Pro 2 masuk, kita dengerin dulu satu lagu dari Liodra ini yang lagi hits banget ya teman-teman ya. Ada Liodra Pura-Pura buat kalian.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo, 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai bacain requestan dari teman-teman Pro 2 yang masuk di hari ini. Kita masuk ke WhatsApp dulu, teman-teman Pro 2. WhatsApp dari jam 10, berarti kita cek dulu dari jam 10. Wow, tapi ternyata ada juga teman-teman Pro 2 yang udah request sebelum jam 10. Dan ini cukup banyak, teman-teman ya. Dari jam 8.43 dia udah request. Ada siapa ini? Ada dengan kakak Amalia. Selamat pagi Min. Halo, selamat pagi juga. Izin request takkan terulang by Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Terima kasih. Oke. Lagu dari Vanessa Z, Roni Parulian, takkan terulang. Kita lanjut dari WhatsApp, teman-teman. Selamat pagi Kak, izin request lagu Sabrina Leonor Haha. Terima kasih. Dari kakak Miu. Oke, dua lagu ya. Berarti ada Vanessa Z, Roni Parulian, dan juga satu lagi ada Sabrina Leonor. Lanjut lagi, request kak lagu dari hahanya Sabrina Leonor. Ini sama guys, buat teman-teman yang requestannya sama bisa di ini ya teman-teman ya, bisa di request lagu yang berbeda. Kalau misalnya mau tetap itu yaudah, berarti kita puterin juga kok. Tapi kita berarti ganti ke teman-teman yang lain ya yang mau request ya. Oke, mungkin dari WhatsApp ada dua dulu ya. Ada Vanessa Z, takkan terulang, dan juga bakal ada lagu dari Sabrina Leonor, lagu Haha. Oke, coba aku cek dulu ya teman-teman ya. Takkan terulang, takkan terulang kisah yang dulu. Oke, kita beralih ke TikTok kita. Coba kita lihat TikTok kita. TikTok kita hari ini ada yang mau dengerin dari lagunya Kenris Bang katanya. Request dari semesta, dari username Lydia Apps Apsarini. Oke, kayaknya ada deh. Itu lagu barunya Kenris kan? Lagu baru Kenris sudah masuk ke playlist kita. Coba kita cek ya. 2026 baru-baru ini di Juni Kenris semesta ada. Ya udah, tiga lagu dulu kali ya. Tiga lagu, Vanessa Gironi Parulian, takkan terulang, Sabrina Leonor Haha, dan Kenris juga semesta. So guys, buat yang mau request buruan ya, karena kita sampai jam 12, jadi masih cukup panjang nih waktu kebersamaan kita. So enjoy the music, station di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Ya,

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di zona musik kamu. Tadi kita dengar lagu Mesahira di ujung minggu ya. Ini juga requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk dari Instagram kita. Waduh, ini enggak tahu ya, tiba-tiba rame aja nih di hari ini ya teman-teman ya. Ini tadi di ujung minggu Mesahira itu ada Kakak Gebi Gartiana dari Aceh. Dia bilangnya terima kasih Pro 2 era di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu katanya. Oke. Ada juga dari Kakak, banyak banget guys yang request yang sama di ujung minggu. Ada April SHD, ada Kirana Dewi, terus ada Iza Yadis, dan banyak lagi username yang enggak bisa aku bacain. Kalau aku bacain habis nih jam zona musik kamu kita ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman requestan ya. Tadi kita balik ke TikTok dulu. Di TikTok kita ada yang mau dengerin lagu dari Fajar Nur, lagu terbarunya Jangan Datang Saat Kesepian. Waduh, berarti ini Jangan Datang Saat Kesepian. Bukannya lebih bagus ya Datangnya Saat Kesepian. Jadi ada yang nemenin ya. Ini requestannya dari Kakak Kin, request lagu Jangan Datang Saat Kesepian Fajar Nur, Bang. Oke, kita masukin playlist. Lanjut ada Kakak Julia Cantik juga mau dengerin lagu Eji Carvalho Remuk. And then lanjut lagi Satu lagu lagi dari WhatsApp. Coba aku tengok dari WhatsApp kita. Dari WhatsApp kita ada kakak siapa ini ya? Ada Kakak Banyu. Banyu sama lagu Haha udah diputerin, guys. Lagu Haha ini dari Kakak Nai juga udah diputerin. Mas, waduh, ini kayaknya banyak banget lagunya Sabrina Leonor Haha udah diputerin ya, guys ya. Ini kita skip dulu, kita skip. Masih lagu Hao dari puterin. Oke nih, Kak, aku mau request lagu Sumpah Mati by Celina Grace. Terima kasih dari Kakak Ami. Waduh, Kakak Ami. Yaudah, berarti ada Fajar Nur Jangan Datang Saat Kesepian, Remuk NG Carvalho, Sumpah Mati Celina Grace. Enjoy the music, station Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: 94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, gak kerasa udah 57 menit kita meninggalkan pukul 10 dan kita bakal masuk ke zona musik kamu part 2 yang bakal nemenin teman-teman dari pukul 11 hingga pukul 12. Anyway, for your information guys, nanti di jam 11 aku gak bakal sendiri, akan bakal ada partner yang nemenin aku di zona musik kamu. Penasaran siapa? Ya, kita ada teman-teman dari Universitas Prima, teman-teman yang lagi magang di RRI Bukit Tinggi dan bakal seru-seru nanti bareng kita di zona musik kamu di jam 11. Oke guys, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Kita tutup kebersamaan kita di zona musik kamu kali ini. Ada Nabila Takia, Berjalan Tanpamu.

0: Yo, 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tepat di pukul 11:07 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan lagi ajang zona musik kamu di pagi hari ini. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi teman-teman, di jam 11 aku gak akan sendirian, akan ada partner aku hari ini teman-teman yang bakal nemenin kalian. Langsung saja kita sapa. Halo, ada siapa di sini?
1: Di sini ada Wahyu Bang Robi.
0: Halo Wahyu. Wahyu dari mana nih Wahyu?
1: Dari Prima Nusantara nih Bang Robi.
0: Prima Nusantara. Ya, oke, teman-teman, kita kedatangan Wahyu dari Prima Nusantara. Anyway, Wahyu ini magang di RRI ya.
1: Magang, Bang.
0: Magang dan bakal belajar public speaking, ngobrol-ngobrol juga bareng kita. Oke, Wahyu apa kabar hari ini?
1: Baik, Bang.
0: Baik ya, siap nemenin teman-teman Pro 2?
1: Siap, Bang.
0: Oke, anyway, kita ada di program apa nih Wahyu?
1: Request lagu, Bang. Ini udah ada yang masuk siang nih, Bang.
0: Waduh, boleh dong, apa dibacain aja, siapa aja tuh yang masuk?
1: Ini dari Salt FM dari di Jakarta. Ini yang request lagu Hacu dari Salma Salsabil nih, Pak.
0: Ah, tahu enggak lagunya ini, lagunya?
1: Belum, Pak.
0: Anyway, lagu ini lagu baru, guys. Dan ini lagu cocok banget untuk para budak-budak corporate ya, yang kerjanya terlalu ini. Dan nanti dengar deh gimana itu ya. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Wahyu.
1: Ada dari Irsyad dari Sumatera Barat nih, Bang.
0: Oh, dari Sumbar, orang awak dia ya.
1: Iya, Bang.
0: Mau request lagu apa dia nih?
1: Ada untukmu Budi Doremi.
0: Oke, salam-salamnya ada?
1: Ada, Bang.
0: Apa katanya?
1: Dari, Bang.
0: Hah? Coba dibaca nih kok jadi grogi dia. Dari siapa tadi? Dari Sumatera Barat ada Irsyad ya. Sumatera Barat mau request lagu Budi Doremi, ada untukmu. Salamnya katanya buat semuanya aja. Oke. Oke, itu dia teman-teman dari Instagram kita ya. Ada Salma Salsabil, Hacu, dan juga ada Budi Doremi. Juga nanti bakal ada juga Samuel Cipta Jagat Rasa ya, Wahyu ya.
1: Iya, Bang.
0: Ini yang request dari teman-teman Pro 2 dari TikTok kita. Anyway, Wahyu, kalau misalnya teman-teman Pro 2 mau request lagu juga, caranya gimana nih, Wahyu?
1: Nah, makasih buat kalian yang mau request lagu atau titip salam, bisa langsung lewat Instagram RRI Pro 2 Bukit Tinggi atau live TikTok yang sekarang, atau bisa media WhatsApp kita dengan nomor 08 11 66 99 480.
0: Oke, itu ya guys ya, bisa dari Instagram, bisa dari WhatsApp, dan juga bisa dari TikTok live Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, kalau gitu ya Wahyu ya, kita puterin lagunya ya. Ada Salma Salsabil, Budi Doremi, dan juga Samuel Cipta. Oke Wahyu ya, 94,FM tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Oke, balik lagi dari channel Putar Lagumu di RRI Pro 2 Bukit Tinggi. Ya, di sini aku bersama Bang Robi.
1: Yo, kita lanjut lagi ya Wahyu ya.
0: Iya, Bang.
1: Coba bacain lagi ya apa ini yang udah masuk nih, siapa aja.
0: Ini Bang, ada requestan dari Sumpah Mati Rio dari Kak Ros dari Tangerang nih, Bang.
1: Oh, Sumpah Mati ya.
0: Iya, Bang.
1: Oke, selanjutnya ada lagi enggak?
0: Selanjutnya dari Teteh dari Padang, dia merequest lagu Tiara Andini Kupu-Kupu nih, Bang.
1: Oke, bentar aku cari ya lagunya. Rio Laskar Sumpah Mati Tiara Andini Kupu-Kupu ya.
0: Iya, Bang.
1: Oke, dua lagu. Kita lanjut juga dari WhatsApp ini ya. Wahyu, ada dari Theodorus Yusdistira ya. Dia mau request lagu Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Halo, santai siang Mas Theo dari Magelang. Wah, dari Magelang nih Wahyu. Yes. Oke, ada tiga orang ya. Berarti tiga lagu ya. Rio Laskar, Tiara Andini, dan juga dari Yura Yunita. Oke, kalau gitu teman-teman kita bakal lanjut lagi. Kita break dulu lagi ya Wahyu ya.
0: Iya, Pak.
1: Buat teman-teman yang mau request, caranya gimana Wahyu?
0: Bisa request lagu, bisa lewat dari Instagram, RRI Pro 2 Bukit Tinggi, di live TikTok bisa, atau WhatsApp kita dengan nomor 08 11 66 99 480.
1: Oke, tiga cara ya teman-teman ya. So, langsung gercepin teman-teman karena tersisa 30 menit kurang lebih kebersamaan kita di jurang musik kamu. Kalau gitu, kita break dulu ya Wahyu ya.
0: Iya, Pak.
1: Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id.

www.radio.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kamu sadar gak sih kalau Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alamnya? Tapi, masa kita cuma mau jual bahan mentahnya terus ke luar negeri? Sekarang saatnya kita fokus ke hilirisasi. Semua hasil alam diolah di dalam negeri supaya punya nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu bukan cuma soal bisnis, tapi soal menciptakan kemandirian dan daya saing produk di mata dunia. Dari tanah kita, diolah oleh tangan kita, dan masa depan kita semua.

0: Oke teman-teman, masih bareng aku Wahyu di RRI Pro 2 Bukit Tinggi 94 FM. Sekarang saatnya kita masuk lagi ke sesi request lagu nih ya Bang Robi ya.
1: Ya.
0: Dari teman-teman nih ada yang request nih Bang nih.
1: Dari siapa
0: dari
1: tuh?
0: Sesi potret Aknau dari Eno dan Alors Ari Losma. Kemudian sama lagu PC Kota Bahagia request dari 08 sekian nih Bang.
1: Oke, PC Kota Bahagia lagi ya.
0: Iya Bang.
1: Oke, berarti sesi potret dan juga Bahagia lagi. Oke, dan aku juga mau lihat ada tadi yang request ini katanya dari TikTok Pro 2 Kak Bintang Leo mau dengerin Justin Bieber yang Show You Up Kak, yang ini aja katanya. Itu ini ya guys ya, bukan Show You Up ya, Beauty and the Beat itu judulnya ya. Oke, berarti tiga lagu ini dulu ya, berarti ya apa ya, Wahyu ya.
0: Iya,
1: sesi potret Bahagia lagi sama Beauty and the Beat. Kalau gitu kita putarin dulu tiga lagu ini ya Wahyu ya.
0: Iya Pak.
1: Kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana, masih di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM teman terbaik kamu, teman-teman nomor 2 masih bareng aku dan juga
1: Wahyu.
0: Dan kayaknya kita udah di ujung penghujung dari zona musik kamu ya Wahyu ya.
1: Iya pak.
0: Anyway, sebelum kita bacain requestan terakhir nih di ini, kita say thank you dulu nih ya, boleh kali ya. Thank you buat teman-teman Pro 2 yang udah request. Yang udah request dari mana aja tadi Wahyu?
1: Dari
0: Instagram, dari TikTok WhatsApp. Dari WhatsApp juga. Thank you banget teman-teman ya. Terima kasih yang udah request. Dan lagu-lagunya udah beberapa kita puterin. Tapi sorry juga buat teman-teman yang udah request tapi lagunya gak keputer, karena memang kebersamaan kita cukup terbatas ya Wahyu ya.
1: Iya bang.
0: Cuman 2 jam. Jadi kalau teman-teman pengen lebih cepat lagi guys, kalau misalnya udah request setengah 12, udah jam-jam segini, itu gak susah ya Wahyu ya.
1: Iya bang.
0: Karena banyak banget yang ngantri kan. Kayak ini banyak, ada siapa bang. Ada siapa lagi ini Wahyu? Dua terakhir
1: untuk kita. Lagu dari teman-teman TikTok yang terakhir ada Raim Laude judul Bersenja Gurau.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada For Avenger dari Penyangkalan.
0: Dari Penyangkalan. Ya. Berarti mungkin 2 lagu ini jadi closingan kebersamaan kita di ajang zona musik kamu. Kalau gitu thank you sekali lagi ya. Yaudah deh, tanpa berlama-lama kita juga nanti bakal mau melaksanakan ibadah sholat zuhur ya nanti ya.
1: Iya bang.
0: Oke, kalau gitu teman-teman kita tutup dulu zona musik kamu. Kita nanti balik lagi. So kalau gitu tetap bersama kita di Pro 2 RRI Bukit Tinggi,
1: Jurnal Musik Kamu.
0: Yoi.

Ketahanan pangan itu nggak cuma urusan pemerintah, tapi juga kita semua. Apa yang kita makan tiap hari ternyata berpengaruh besar. Masak dengan bijak, jangan boros, itu langkah kecil tapi penting. Makanan sisa bisa diolah atau dibagi loh. Dengan kebiasaan sederhana, kita ikut jaga stok pangan nasional. Pilih makanan sehat biar badan tetap kuat dan energi. Anak muda juga bisa kasih contoh ke teman-teman. Dari meja kita, ketahanan pangan bisa mulai bergerak. Jadi, mulai dari sekarang, makan cerdas itu keren.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

bangsa adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berbudaya. Namun, terkadang dalam mewujudkan cita-cita tidaklah semudah mencita-citakannya. Diperlukan tekad yang bulat, semangat yang tidak pernah padam, dan tangan yang saling bergandengan erat. Mengingat keberadaan masyarakat madani dan berbudaya sangat diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai elemen yang ada demi terwujudnya cita-cita Indonesia. Bersama, kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Ciptakan generasi yang bermoral, generasi yang berbudaya, dan generasi yang beragama. Bersama, kita berangkulan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua kita bakal gabung ke persatu RRI Bukit Tinggi guna mendengarkan dan juga melaksanakan ibadah sholat zuhur tepat di pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gitu teman-teman, kita bakal gabung dulu ke persatu nanti setelah selesai, dan nanti bakal balik lagi ke pros 2 Bukit Tinggi, dan kita masuk ke program Fun Entertainment.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu, kasih sayang-Mu, bantuan dalam

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara, tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, perlindungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya

0: sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya, hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
3: Anduk,
4: handuk,
3: bal,
4: bol,
3: biskop,
4: bioskop,
3: potlot,
4: potlood,
3: pulpen,
4: vulpen,
3: salep,
4: zolf,
3: ember,
4: emmer.
2: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita di Funtertainment, tempatnya ngobrol santai seputar dunia hiburan dan musik yang sedang hangat diperbincangkan. Dan kali ini ada good news, kabar menarik dan kabar baik nih dari salah satu penyanyi muda Indonesia, yang mana karya-karyanya ini juga selalu berhasil menyentuh hati banyak penggemar, teman-teman Pro 2. Siapa itu? Ada Bernadia. Nah, teman-teman Pro 2, Bernadia ini baru aja merilis album keduanya yang judulnya Semoga Hanya di Mimpi. Yang menariknya, album ini mengangkat tema yang cukup dekat dengan kehidupan banyak orang-orang, yaitu tentang ketakutan dalam cinta, rasa cemas, keraguan, dan juga berbagai emosi yang sering muncul dalam sebuah hubungan. Dan berdasarkan keterangannya juga, teman-teman disampaikan oleh Bernadia langsung kalau album ini mencoba menggambarkan berbagai perasaan yang kadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya, kalau biasanya lagu cinta identik dengan kebahagiaan atau patah hati, tapi kali ini Bernadia ngajak kita untuk ngelihat sisi dari cinta yang lainnya. Misalnya kayak ada rasa takut kehilangan, ada takut kayak gak cukup baik untuk seseorang, terus ada kayak kekhawatiran terhadap hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi di hubungan itu. Bahkan sampai ke perasaan-perasaan seperti ini ternyata cukup sering loh dialami banyak orang-orang, terutama anak-anak muda yang sedang belajar memahami hubungan dan emosi mereka sendiri. Teman-teman Pro 2, yang membuat karya Bernadia ini banyak banget disukai itu adalah kemampuannya mengubah pengalaman emosional itu menjadi lirik yang terasa personal. Karena saat mendengarkan lagu-lagunya, kalian ngerasa gak sih? Kayak ngerasa seperti sedang mendengarkan cerita sendiri gitu. Itulah karya mengapa karya-karya dari Bernadia ini sering banget dapat respon positif dari para-para penikmat musik Indonesia. Dan melalui album Semoga Hanya di Mimpi ini, Bernadia ini seolah mengajak kita memahami bahwa rasa takut itu adalah bagian yang wajar dari kehidupan. Yang paling penting itu bukan bagaimana menghindari rasa takut itu, tapi bagaimana kita belajar menghadapinya dan tetap terus melangkah dalam hidup kita. So guys, teman-teman Pro 2, kalau kamu udah termasuk yang suka lagu-lagu dengan lirik mendalam dan juga penuh makna, album terbaru Bernadia ini bisa jadi salah satu karya yang menarik untuk kamu dengarkan. Dan kalau gitu teman-teman, kita tutup dulu Funtertainment di siang hari ini. Dan sampai jumpa di update hiburan berikutnya, only di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sekarang, produk dari desa nggak cuma ada di etalase warung. Lewat marketplace dan media sosial, kopi lokal, kerajinan tangan, sampai cemilan rumah bisa tampil lebih profesional dan dikenal lebih luas. Anak muda desa mulai memanfaatkan internet untuk foto produk yang estetik, promosi digital, sampai pengiriman ke berbagai daerah. Perkembangan ini menunjukkan satu hal, kemajuan bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari desa yang makin terkoneksi.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
4: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
5: Hello.
4: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Cinta
1: Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Masih bareng Robby Oktais. Dan kali ini aku gak sendirian lagi ya. Masih ada siapa di sini?
1: Wahyu dari Prima Nusantara.
0: Okay, kami berdua bakal nemenin teman-teman Pro 2 hari ini ya, sampai nanti habis kebersamaan kita. Kali ini kita masuk ke program Pro 2 Sport ya, teman-teman Pro 2. Di kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dunia olahraga lah tentunya ya. Sesuatu yang bikin pecinta sepak bola dunia yang pastinya bakal deg-degan. Okay, kita bakal bahas ya teman-teman ya, langsung saja. Gimana nih Wayo?
1: Betul banget nih Bang, karena ada kemungkinan yang selama ini cuma jadi mimpi fans sepak bola, yaitu duel antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di Piala Dunia 2026 nih Bang.
0: Betul banget ya, kalau misalnya dibayangin ini dua pemain ini memang mendominasi banget ya Wahyu ya. Iya, apalagi dunia sepak bola ini udah sampai kok gak salah udah 2 dekade gitu ya. Kedua ini memang cukup mengambil panggung besar dalam dunia bola ini ya. Iya, Wahyu ya.
1: Iya benar banget Bang, dan ini yang bikin menarik nih Bang. Apa tuh? Portugal maupun Argentina kan sejauh ini menunjukkan performa yang cukup meyakinkan di Piala Dunia 2026 nih Bang.
0: Betul, betul banget. Karena kalau skenario dari babak gugur ini berjalan sesuai jalurnya, kedua tim ini juga bakal berpotensi nih, bakal bertemu nanti di perempat final gitu ya. Artinya nanti kita bisa nengok nih sama-sama nih salah satu duel yang paling bersejarah gitu ya, Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi.
1: Iya benar, benar itu Bang. Teman-teman Pro 2 juga pasti setuju kan kalau Ronaldo dan Messi bukan cuma rival biasa, kan mereka juga dua legenda yang sudah memecahkan hampir semua rekor yang ada.
0: Betul banget, apalagi mulai dari Ballon d'Or, ada juga Liga Champions, terus ada juga rekor gol hingga prestasi bersama tim nasional lainnya. Dan selama bertahun-tahun juga perdebatan soal siapa yang terbaik ini selalu jadi topik hangat ya.
1: Iya Bang.
0: Tapi kalau misalnya Wayu sendiri pilih mana nih, Cristiano Ronaldo apa Lionel Messi?
1: Wah pasti Cristiano Ronaldo sih Bang.
0: Waduh,
1: berat Bang.
0: CJR ini ya, garis, yeah, garis keras gitu.
1: Garis
0: ya,
1: keras Bang.
0: Oke, okay. Kalau gitu teman-teman nanti kita lanjut lagi pembahasan kita ya Wahyu ya.
1: Iya yeah, Bang.
0: Dan kalau benar-benar nanti terjadi di Piala Dunia mereka bakal duel, kita bakal saksikan sama-sama teman-teman. Dan mungkin nanti ini bakal menjadi laga yang luar biasa ya, antara Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi nanti ya Wahyu ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi teman-teman, rivalitas yang bakal mengubah sepak bola di Piala Dunia 2026 ini. Don't go anywhere, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik. Baik, kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: dentican gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Yo, teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Sport ya di siang hari ini, dan masih bareng Wahyu tentunya dan aku Robi ya. Dan kita lanjut lagi ya Wahyu ya.
1: Iya, Pak.
0: Kita bakal ngomongin masih dengan Ronaldo dan juga Messi. Nah, kalau misalnya ngomongin dua pemain ini ya Wahyu ya, kayaknya kita pasti bakal ngebicarakan part-part di bagian Piala Dunia ini yang luar biasa enggak sih?
1: Iya, luar biasa sekali, Bang.
0: Dan kayaknya juga ini bakal kalau di duel gitu mereka bakal ngeri nggak sih kayak ini pertandingan ini ya?
1: Sepertinya yang ngeri nih, Pak.
0: Nah lanjut yuk kita bahas nih kali ini gimana nih rivalitas dari yang mengubah sepak bola ini, Wahyu?
1: Dulu kan rivalitas mereka ini kan sangat terasa itu, Bang. Waktu mereka itu membela klub raksasa kan seperti di Spanyol. Nah, Ronaldo kan dulu itu bersama di klub Real Madrid.
0: Betul.
1: Sementara Messi menjadi ikon Barcelona nih, Bang.
0: Betul banget. Apalagi setiap El Clasico ya.
1: Clasico.
0: Iya, ini selalu ditunggu-tunggu juga sama orang-orang di luar sana ya. Pokoknya seluruh dunia pasti bakal nunggu inilah. Gitu ya. Bukan cuma soal Madrid juga ngelawan si Barcelona tadi. Ya,
1: iya, Bang.
0: Tapi juga bakal ada Ronaldo lawan Messi gitu.
1: Nah, menariknya nih, Bang, meskipun sering dibandingkan, pasti keduanya punya gaya bermain yang sangat berbeda. Misalnya kan kakinya Ronaldo.
0: Aha, kenapa tuh kalau
1: sementara kakinya Messi kan lebih sering bermain di sebelah kiri, dia bermain kidal kan, Bang.
0: Benar-benar. Karena Ronaldo ini cukup dikenal juga agak kuat fisiknya gitu ya,
1: ya
0: dengan
1: kuat,
0: kecepatannya,
1: Bang.
0: Juga. Terus kemampuan dia mencetak gol, karena di Piala Dunia 2006 ini masih Ronaldo yang
1: Messi ya.
0: Messi, Bang. Messi tapi bisa kalah gitu.

0: Messi berapa? 6 gol ya? 6 atau 5?
1: 5 gol,
0: Bang. 5 gol ya. Goal, Bang. Tapi kalau Ronaldo kalau enggak salah masih 2 ya?
1: 2, Bang.
0: Masih 2 gol ya, tapi ya ini sih dua-dua ini kita enggak tahu kalau digabungin bakal kayak mana iya, nanti gitu ya. tapi ya Wayu ya, sebenarnya nih walaupun Ronaldo dikenal dengan kekuatan fisik ya, iya, Messi juga terkenal dengan dribble-nya katanya yang luar biasa nih. Apalagi visi permainannya juga kemampuan menciptakan peluang itu kayak nggak pernah bisa di nggak iya, masuk akal lah, nggak terpikirkan sama kita gitu ya. Nah kalau sekarang itu gimana nih, kira-kira di usia yang udah nggak muda lagi menurut kamu apakah mereka mampu nih?
1: Menurut Wahyu nih Bang ya, mungkin mereka kan masih mampu membawa negaranya untuk bersaing ke level yang tertinggi. Mm-mm. Kan itu menunjukkan kualitasnya mereka itu kan benar-benar luar biasa. Ini juga apa permainan mereka berdua di Piala Dunia ini.
0: Iya, tapi mereka udah cukup lama juga ya terjun di dunia ini ya. Ya tapi performanya nggak pernah turun gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Kayak tiap Piala Dunia, tiap laga pasti bakal ada aja yang ditunjukkan yang beda tiap tahunnya gitu ya, tiap pertandingan ya.
1: Iya.
0: Makanya enggak heran kalau misalnya penggemar sepak bola ini pengen banget kalau mereka ini diduelkan gitu ya.
1: Kalau menurut Abang nih gimana nih? Kalau misalnya Ronaldo sama Messi dipertemukan di final, siapa yang akan Abang pilih?
0: Waduh, kalau aku disuruh pilih, aku enggak tahu ya, karena rasa aku kalau sepak bola ini tergantung situasi gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Kadang banyak yang bilang kalau misalnya tergantung lapangannya.
1: Lapangannya.
0: Itu ada juga yang bilang kayak gitu kan. Kalau misalnya lapangannya si Ronaldo yang nguasain, biasa jadi si Ronaldo yang bakal megang penuh.
1: Benar.
0: Tapi kalau sebaliknya Messi yang udah paham lapangannya, bakal Messi juga ya
1: Bang. Iya, Messi juga sih, Bang.
0: Jadi kita masih bingung nih. Aku enggak bisa, aku kalau disuruh pilih enggak bisa sih, tergantung situasi kondisi, bagaimana nanti apakah cuacanya yang gimana juga.
1: Cuacanya ya Bang,
0: betul ya?
1: Sama timnya juga.
0: Betul. Wow. Jadi kalau dibilang ini kalau diduelin aku masih bingung sih.
1: Yeah.
0: Soalnya cukup-cukup sama-sama keras,
1: cukup
0: ya.
1: Keras, Bang.
0: Kita enggak tahu nih Ronaldo lagi mempersiapkan apa. Yeah. Mungkin dia di awal-awal ini masih kayak santai-santai aja ya kan. Tapi kalau Messi udah langsung kayak memang mengeluarkan jurusnya gitu ya.
1: Iya, Bang. Kan untuk negara-negara lain ada juga yang kuat nih, Bang, selain Portugal sama Argentina.
0: Ada lagi ya. Tapi itu ya masih ini babak-babak awal, masih banyak lah. Nanti masih ada penyisian lagi.
1: Penyisian
0: gitu
1: lagi ya,
0: ya,
1: Bang.
0: Masih lama. Dan nanti kita bakal bahas lagi, teman-teman. Kita lanjut lagi nanti ya di segmen terakhir, masih di Pro 2 Sport ya, Wahyu ya.
1: Iya, Bang.
0: So, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi

0: Baik teman-teman sekalian RRI Pro 2, saya kembali bersama Bang Robi.
1: Yoi.
0: Akan melanjutkan perbincangan kita tentang bola tadi ya Bang ya.
1: Yoi, tentunya.
0: Nah, teman-teman Pro 2, ada satu alasan nih kenapa kemungkinan duel Ronaldo dan Messi kali ini terasa sangat spesial. Benar kan Bang?
1: Betul banget. Aku kalau dari aku sendiri mungkin bisa jadi ya, ini mungkin karena kesempatan terakhir dunia juga melihat mereka berhadapan dalam turnamen sebesar Piala Dunia ini yang 4 tahun sekali ini.
0: Iya Bang, benar Bang. Kan usia keduanya kan sudah memasuki fase akhir. Mereka kan sudah juga tua untuk di karirnya kan nih Bang.
1: Betul.
0: Ya? Nah, meski masih tampil kompetitif nih Bang, kan tidak ada yang tahu apakah mereka akan kembali bermain di Piala Dunia berikutnya. Ya pasti mungkin tidak ada lagi ya Bang ya.
1: Soalnya masih 4 tahun lagi 4 gitu
0: tahun
1: ya.
0: Lagi, iya Bang.
1: Dan kalaupun memang nanti pertemuan itu terjadi lagi 4 tahun ya, mungkin hasilnya enggak akan terlalu penting dibandingkan makna yang ada di baliknya nih.
0: Iya Bang, karena yang kita saksikan adalah dua legenda yang telah menginspirasi jutaan anak muda di seluruh dunia.
1: Betul, dan dua pemain ini juga udah ngebuktiin nih ya, iya kerja Bang. Kerasnya dan juga dedikasinya selama terjun ke dunia sepak bola ini.
0: Benar Bang.
1: Gitu.
0: Nah, apakah nanti Ronaldo bisa tersenyum di akhir pertandingan?
1: Atau malah nanti justru yang justru iya Messi yang kembali menuliskan kisah manis dalam karirnya gitu ya?
0: Iya Bang, juga kangen juga sih Bang.
1: Apa tuh?
0: Di Piala Dunia terakhir nanti selebrasi Ronaldo.
1: Nah, gitu ya.
0: Atau ngelihat apa dribble Messi
1: dari Messi
0: yang
1: betul
0: ya.
1: Betul. Karena usia mereka rasa aku udah kayaknya udahlah ya. Udah iya masanya bang. udah ini ya gitu ya. Tapi kita lihat aja ya. Kita lihat aja di Piala Dunia kali ini dan kita tunggu aja kalau misalnya tahun 4 tahun lagi mereka iya masih ada, kita enggak ada yang tahu gitu ya.
0: Iya Bang. Semoga aja mereka bertemu di final lagi ya Bang.
1: Yo, pasti jawabannya nanti bakal ada di lapangan hijau. Ya kita tengok aja ada atau enggak gitu ya.
0: Iya Bang.
1: Oke nih teman-teman Pro 2, kalau memang duel ini benar-benar terjadi nantinya di Piala Dunia 2006 tadi babak final tadi mana enggak tahu lah, tapi ya dunia sepak bola pasti bakal kembali berhenti sejenak untuk menyaksikan dua nama terbesar dalam sejarah olahraga ini tentunya. Kalau gitu, terima kasih udah stay tune di Pro 2 Sport ya teman-teman Pro 2. Kalau gitu kita tutup dulu Pro 2 Sport, kita bakal berlari ke program selanjutnya hanya di
0: Teman Terbaik Kamu.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Wahyu di program RRI 2 Bukit Tinggi.
1: Dan kali ini kita masuk ke program asiknya bisnis ya Wahyu ya.
0: Iya bang.
1: Lanjut, dan kali ini kita bakal ngomong apa nih?
0: Bisnis nih bang, asiknya bisnis.
1: Nah kira-kira bisnis yang kayak mana yang mau kita bahas ini?
0: Nah dulu itu bang, sebelum smartphone kan dan internet itu murah seperti sekarang nih bang, wartel jadi andalan masyarakat buat menelepon keluarga atau kerabat yang jauh nih bang. Bahkan sering ada antrian panjang tuh bang.
1: Betul. Tapi sekarang gimana nih? Hampir semua kayaknya udah punya ponsel sendiri ya.
0: Iya bang.
1: Bahkan orang-orang pun nelpon udah kayak video call doang langsung ya. Iya. Bisa di kapan aja. Dan akhirnya bisnis dari wartel tadi ini perlahan udah gak pernah kelihatan lagi ya kayaknya.
0: Iya bang. Nah itu kan hal wajar yang terjadi pada zaman kita tuh, zaman warnet dulu ya bang ya.
1: Oh.
0: Waktu sepulang sekolah.
1: Iya benar lagi.
0: Banyak anak muda kan langsung menuju warnet tuh untuk main game atau membuka media sosial kayak dari pulang sekolah gitu.
1: Iya. Tapi sekarang orang karena udah zaman semakin canggih gitu.
0: Iya,
1: ya. Anak-anak zaman sekarang juga udah punya laptop, punya handphone masing-masing, punya akses internet pribadi juga bisalah tanpa harus ke warnet lagi ya, kan?
0: Iya, bang.
1: Dan jumlah warnet pun sekarang juga udah berkurang kayaknya ya dibandingkan di 2000-an tahun 2000-an dulu ya. Nah, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kita ambil sini nih?
0: Nah, dari sini kan kita belajar nih, bang, dalam dunia bisnis tuh kan pasti namanya laris hari ini belum tentu akan tetap laris 5 atau 10 tahun ke depan bang.
1: Ternyata bukan cuma itu, masih banyak lagi bisnis-bisnis yang awalnya dulu itu populer tapi makin kesini dia makin hilang dia.
0: Iya,
1: ya. Oke, kalau gitu kita bakal break dulu. Waduh, ini telepon dari siapa nih? Enggak, ini kayak alarm ya. Belum pulang, masih sejam lagi pulang, gitu.
0: Iya,
1: oke, kita bakal lanjut lagi ya Wahyu ya.
0: Iya, bang.
1: So, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026. Pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo para pendengar, kembali lagi bersama saya Wahyu dari RRI Pro 2 Bukit Tinggi. Saya bersama dengan Bro Robi akan melanjutkan bahasan kita tadi ya Bang ya.
1: Yo, masih tentang asiknya bisnis teman-teman Pro 2. Nah, kira-kira selain dari wortel dan warnet ya, ada bisnis juga nih yang dulunya populer yaitu sewa ini VCD.
0: VCD ya Bang.
1: VCD dan DVD, betul VCD, banget DVD. Gitu.
0: Nah, itu bikin nostalgia banget dulu ya Bang ya.
1: Betul.
0: Kan dulu kalau mau nonton film terbaru kan kita harus menyewa DVD dulu nih, pilih di filmnya, bayar, lalu dikembalikan beberapa hari kemudian.
1: Betul banget lagi. Apalagi kayak toko-toko kaset-kaset musik itu, kayak setiap ada album baru dari penyanyi favorit kita tuh pasti orang-orang rela aja datang ke toko untuk beli kasetnya itu.
0: Iya Bang.
1: Iya kan?
0: Benar Bang.
1: Tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah berubah gitu ya Wahyu ya. Nah, kira-kira kalau berubah itu gimana tuh? Kalau misalnya zaman sekarang berarti udah gak ada lagi ini, gak ada ini ya?
0: Gak ada sih Bang. Kan bisnis penjualan pulsa kan juga mulai berubah nih Bang ya. Kalau dulu orang harus datang ke konter, sekarang cukup buka aplikasi dan transaksi selesai dalam hitungan detik.
1: Nah iya, itu iya, juga benar lagi. Ini juga kalau ngasih tahu kita ya, dan juga membuktikan kalau semakin kesini itu perkembangan teknologi juga menghadirkan peluang-peluang yang baru ya,
0: iya,
1: dan pastinya praktis juga. Ya walaupun tantangan juga nih bagi para pelaku usaha gitu ya.
0: Iya Bang.
1: Nah, kalau nggak bisnis, kalau bisnisnya kita nggak beradaptasi dengan zaman sekarang, ya pasti bakal bernasib sama kayak warnet, sama kayak wortel, terus tadi yang jual kaset tadi ya.
0: Iya Bang.
1: Bakal ya udah selesai lah gitu ya.
0: Udah selesai, ditinggalkan aja gitu.
1: Betul banget. Nah, kalau gitu teman-teman, nanti kita juga bakal lanjut lagi nih. Ya ada pelajaran penting nih untuk kalian yang pengen terjun ke dunia bisnis. Tapi sesaat lagi kita bakal bahas tentunya ya. Kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sekarang, di kampus, di kantor, sampai di ruang publik, kesempatan makin terbuka lebar. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya ruang untuk belajar, memimpin, dan berkontribusi. Data menunjukkan partisipasi di berbagai sektor terus berkembang, dari dunia profesional sampai industri kreatif. Lingkungan yang setara membuat potensi bisa tumbuh tanpa batasan peran lama. Karena hari ini, yang jadi ukuran bukan gender, tapi kemampuan dan karakter.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Oke teman-teman Pro 2, kita masuk di Asiknya Bisnis di segmen terakhir. Dan gak kerasa ini udah mau 1 jam aja kebersamaan kita hari ini. Dan kita lanjut ya teman-teman ya. Sebelum kita tutup Asiknya Bisnis, dari cerita-cerita bisnis yang udah mulai ditinggalkan tadi, ternyata banyak banget nih pelajaran-pelajaran yang sangat berharga buat kita.
1: Iya Pak.
0: Dan kira-kiranya apa aja itu kira-kira Wayu?
1: Yaitu pentingnya inovasi yang pertamanya ya Bang ya. Karena kan dalam bisnis pasti ada perubahan, itu kan pasti akan terjadi.
0: Betul sekali. Nah lihat aja nih, banyak banget produk-produk yang berhasil bertahan karena terus dia beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan juga mengikuti perkembangan zaman. Dan di tren zaman sekarang ini, tren-tren makanan kayak baru-baru itu, kayak ada makanan baru lah yang gak tahu gitu ya. Tapi sebelumnya itu udah ada juga, tapi sampai sekarang kan itu kayak dimodifikasi lagi. Ya gitu, ada kreativitas lah gitu yang membuat bisnis nanti bakal tetap relevan dan tetap bertahan hingga saat ini.
1: Nah itu kan juga promosi jadi ikutan berubah saat ini kan ya Bang kan.
0: Betul.
1: Di media sosial kan menjadi salah satu alat pemasaran yang sangat efektif di era sekarang ini kan.
0: Tentu.
1: Bang ya. Nah karena biayanya relatif terjangkau dan bisa menjangkau lebih banyak orang lagi.
0: Betul, karena banyak orang sekarang juga itu udah pasti menggunakan sosial media gitu ya. Zaman iya, sekarang gak pakai sosial media rasa aku udah ketinggalan zaman banget ya.
1: Dulu koran Bang.
0: Itu makanya. Jadi teman-teman Pro 2 ini kira-kira ya yang pengen punya planning dan punya mimpi, pengen jadi pengusaha, pebisnis gitu ya.
1: Iya,
0: kalian jangan cuma fokus sama produk apa yang kalian jual.
1: Tapi juga harus memperhatikan perkembangan zaman.
0: Betul.
1: Perilaku konsumen dan teknologi yang terus berubah.
0: Bener banget. Karena di masa lalu juga menunjukkan ya kalau bisnis yang mampu bertahan sampai sekarang itu bukan bisnis yang selalu besar di awalnya.
1: Iya Bang.
0: Tapi
1: yang paling cepat
0: beradaptasi gitu. Kalau kita gak mungkin kita di 2026 kita hidup gaya 2000-an, 90-an. Gak mungkin ya, gak akan ya, masuk gitu ya.
1: Iya Bang.
0: Oke lah kalau gitu teman-teman Pro 2, kita bakal pamit nih. Ya kan yuk ya.
1: Iya Bang Robi.
0: Kita pamit dulu dari Asiknya Bisnis.
1: Sampai jumpa di pembahasan inspiratif berikutnya.
0: So guys, tetap di Pro 2 era di Bukit Tinggi
1: 94,8
0: FM, teman terbaik kamu. Sampai jumpa di lain waktu guys.

Sekarang, nonton gak harus selalu pakai suara. Subtitle muncul otomatis, closed caption bahkan menampilkan detail suara di layar. Ada juga text-to-speech yang bisa mengubah tulisan jadi audio dalam hitungan detik. Fitur-fitur ini makin sering dipakai di berbagai platform digital. Konten jadi lebih mudah dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Karena di era sekarang, akses informasi bukan cuma soal mendengar, tapi memastikan semua bisa mengikuti.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah dirangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta berhasil bangkit setelah kekalahan pada pertandingan sebelumnya, yang mana kemenangan pada game 3 membawa mereka semakin dekat menuju gelar. Shooting guard atau SG Perrin Buffer ini menilai bahwa tim menunjukkan respon positif setelah hasil mengecewakan sebelumnya, dan seluruh pemain juga berusaha menjaga fokus sepanjang persiapan. Menurut Buford, pembicaraan ya internal tim ini membantu memperbaiki kualitas permainan. Para pemain datang dengan mental lebih siap, dan ia juga menyebutkan seluruh tim anggota juga sudah berusaha menjadi lebih baik. Nah, dengan pendekatan tersebut berpengaruh pada performa saat pertandingan. Buffert juga telah menilai arahan pelatih berjalan dengan efektif sepanjang laga. Instruksi yang jelas membuat pemain lebih percaya diri tentunya. Pemain Pelita Jaya tampil lebih disiplin dibandingkan pertandingan sebelumnya, dan kesalahan sendiri berhasil ditekan secara signifikan. Buffert sendiri juga mencatat triple-double dengan 17 poin, 11 rebound, dan 10 assist. Kontribusinya membantu tim menjaga kendali pertandingan. Pelita Jaya kini berada di atas angin dalam semifinal, dan mereka hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar. Ya, meskipun demikian, Buffert juga menegaskan tim belum memikirkan selebrasi. Fokus utama tetap tertuju pada pertandingan berikutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap di Pro 2 RI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sore, teman-teman produser. Hai, welcome back with Ica Main sekali ini. Kalau udah backsoundnya Minang kayak gini, kayaknya udah pada tahu dong di mana. Yaps, kita udah ada di Minang Pride, teman-teman. Dan kita akan membahas sesuatu yang berhubungan sama Minang pastinya. Kali ini ada salah satu tradisi dari Kota Pariaman, Sumatera Barat yang sangat-sangat fenomenal setiap kali acara ini ada gitu, selalu viral gitu. Ada yang bisa tebak? Kayaknya ketebak sih ya. Ada Tabi Pariaman ya, teman-teman. Ini tuh kayak semacam festival budaya dan juga perayaan tradisional di masyarakat Minangkabau yang adanya di Kota Pariaman, Sumatera Barat aslinya. Cuman beberapa daerah sometimes tuh ada yang kayak mencoba membuat tabinya juga, tapi kayak gak seperti yang ada di Pariaman itu, beda rasanya gitu. Nah, tradisi tradisional ini tuh adalah tradisi tahunan juga yang diselenggarakan untuk memperingati gugurnya Imam Husain bin Ali yang merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tragedi Perang Karbala. Pada mau tahu gak sih gimana sih kelengkapan ceritanya ini dari Tabi Pariaman? Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa di sini dan masih kita di Minang Pride. Jadi kita tadi bahas tentang istilah satu tradisi dari Minang ada tabui ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kata tabui ini tuh berasal dari bahasa Arab tabut gitu, yang artinya itu adalah peti atau keranda kayu. Dan istilah ini tuh dibawa oleh pasukan Muslim keturunan India atau Syiah ya, pada masa kolonial Inggris. Nah, dan tabu ini sebenarnya adalah merupakan keranda besar bertingkat setinggi belasan meter yang dihiasi bunga dan juga kain warna-warni. Nah, keranda ini tuh melambangkan burak atau makhluk bersayap yang dipercaya bisa ngebawa jasad Imam Hussein itu terbang ke langit ya. Dan dalam rangkaian ritualnya, festival ini biasanya tuh berlangsung selama 10 hari dan dimulai dari 1 Muharram hingga puncaknya itu di 10 Muharram atau disesuaikan dengan akhir pekan terdekat lah gitu. Nah, rangkaian ritualnya itu meliputi mengambil tanah yang dilakukan pada 1 Muharram sebagai simbolis pengambilan tanah makam Hussein, terus juga tabui naik pangke namanya ya. Yang kedua, itu adalah prosesi di mana mereka tuh menyatukan bagian-bagian tabui yang menjulang tinggi nih. Jadi awalnya berpencar sampai akhirnya nanti bersatu. Terus juga ada hoyak tabui, teman-teman, di mana nanti di situ kamu bisa mengarak dan juga menggoyang-goyangkan tabui diiringi tabuhan alat musik tradisional tasa dan juga gendang. Terus juga yang keempat adalah tabui itu dilarung, atau ini tuh merupakan puncak acaranya ya sebenarnya, di mana tabui ini diarak menuju pantai Gandoria dan dibuang atau dilarung ke laut saat mataharinya terbenam nih. Dan prosesi ini bermakna melepaskan semua kesedihan dan juga membawa kembali jasad Hussein ke langit. Dan masih ada fakta menarik juga tentang tabui ini, teman-teman. Tapi kita bakal dengerin dulu lagu The Heart to Head Style.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
2: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita

0: akurat dan terverifikasi. Langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7. Tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke teman-teman produsernya, gak kerasa ya udah mau di jam 4 aja. Dan nanti di tepat di pukul 15.49 kita akan kumandangkan azan Asyar wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi belum itu aku akan kasih beberapa fakta menarik, dua fakta menarik tentang tabu ini, di mana nanti akan ada tabu kembar, di mana dalam pembuatannya itu masyarakat Pariaman akan bikin dua jenis tabu yang mewakili dua wilayah bersejarah kota itu, yaitu tabu pasar yang mewakili wilayah pasar dan juga tabu subarang yang mewakili daerah seberang nih. Terus juga ini adalah salah satu atraksi wisata juga. Jadi saat ini tuh tabu Pariaman udah jadi salah satu karisma event Nusantara lah yang populer banget di Indonesia bahkan di dunia gitu. Dan ini bisa menarik ribuan wisatawan lokal hingga mancanegara setiap tahunnya. Keren kan? Nah, dari Sumatera Barat banyak banget hal yang bisa dijual ke luar sana. Dan teman-teman produsernya, kita akan dengarkan dulu lagu Bernuansa Islami dan akhiri Minang Press bentar lagi karena tepat di 15.49 kita kumandangkan azan Asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan ke lagu Novia Bahmit dulu dengan Kepadanya.

Cukup Radio, tepat pukul 15.49 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan juga sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar bagi teman-teman Pro 2 yang melaksanakannya.

0: atil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Berjalanlah di atas roda kehidupan tanpa merendahkan dan menyombongkan diri maupun orang lain. Karena sejatinya, semua manusia sama di mata Tuhan.

Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama Ica Maisa di sini ya. Di kali ini kita akan ada di Insta Inspirasi kita ya. Pastinya kita akan kenalan sama sosok inspiratif hari ini, di mana kali ini kita akan bahas satu anak muda yang membahas soal cewek kecil dan lucu tapi dia kayak keren banget. Ada yang bisa tebak nggak? Banyak cewek yang kayak gitu. Ada namanya sosok Hanggini ya teman-teman. Jadi Hanggini adalah sosok yang kayak luar biasa kerennya. Dia bisa nyanyi, bisa acting, kayak semuanya bisa dihababat sama dia. Nah, kita akan bahas sosoknya setelah ini teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 94.8 Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Oke, teman-teman Perudu masih bareng sama Ica Maisa di sini, dan kita akan masih bahas sosok inspiratif yang kali ini yaitu ada JH ya, alias Hanggini ya, teman-teman ya. Buat kamu pasti ada dong yang udah tahu nih tentang Hanggini ini ya. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang bisa bikin sosok Hanggini ini kayak luar biasa banget, teman-teman ya. Jadi dia ini memulai perjalanannya di layar kaca tuh sebagai pembawa acara Koki Cilik di tahun 2000-an. Dan Hanggini ini sukses nih bertransisi jadi penyanyi dan juga aktris populer. Salah satu pencapaian terbesarnya itu adalah memintangi film Giz and N. Kalau kamu yang suka film atau drama apa series Indonesia tuh pasti tahu banget nih sama yang satu ini ya.

juga udah menghadapi sorotan publik yang berat akibat masalah asmaranya juga dulu. Tapi ia tetap memilih buat fokus berkarya dan nunjukin dedikasi profesional yang tinggi. Jadi kayak karir is my number one gitu ya kan guys. Nah, teman-teman berdua, kita masih bakal balik lagi dengan informasi dari Hanggini ini, tapi kita ke Erik 6 dulu. How the fire started.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, Prodia masih bareng sama Ica Maisai dan kita masih bahas soal JH ya, atau Hanggini Purinda Retro. Jadi dia ini tipe yang profesionalismenya petut banget, kita acungi jempol. Dimana Hanggini pernah menghadapi sorotan publik yang berat akibat masalah asmaranya, tapi dia ini tetap milih buat fokus karya dan juga nunjuknya dedikasi profesionalnya yang tinggi. Dan itu yang harus memang kita milikin, jangan kayak membaurkan masalah profesional kita dengan masalah pribadi, karena itu akan rusak banget sistem kerja kita teman-teman. Dan dari perjalanan hidup dan juga keluarganya juga nih, setelah menikah dengan penyanyi Lutfi Aulia, Hanggini juga terus membagikan nilai-nilai positif di mana dia ini juga menunjukkan kedewasaan dan juga rasa syukurnya dalam menghadapi cobaan. Dan ini jadi dia tuh panutan buat banyak penggemar mudanya juga, yaitu para Gen Z di luar sana ya. Dan banyak banget hal-hal yang bisa kamu lihat dari media sosialnya hari ini. Di situ kamu bisa tahu update-annya, share-share-nya dia yang selalu positif, yang selalu menunjukkan keceriaannya ya teman-teman. Dan itu dia informasi yang gini kita hari ini deh teman-teman Prodia. Kita akhiri dulu Insta hari ini. Habis ini kita bakal lanjut ke program berikutnya. Kita bakal masuk ke break time. So don't go anywhere, top station di 94.8 Prodia FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Buang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wish list. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, Den. Aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, tapi kita mau ke break time dulu sebelum kita ke program-program berikutnya ya. Dan sore-sore gini ya, biasanya ada yang masih di perjalanan pulang, ada yang baru selesai aktivitas atau mungkin lagi rebahan sambil nikmatin waktu istirahat sebelum malam datang nih. Tapi pernah enggak sih kayak teman-teman Pro 2 tuh kayak ngerasa sekitar jam 5 sore kayak gini nih, tiba-tiba mulai kerasa lemes, matanya mulai berat, rasanya pengen duduk santai atau bahkan tidur sebentar aja gitu. Padahal ya, belum malam tuh. Nah. Tapi kok udah ngantuk banget gitu ceritanya. Ternyata ada alasan menarik di balik itu, teman-teman. Ada yang namanya energy dip, yaitu kondisi ketika tubuh kita itu ngalamin penurunan secara alami di waktu tertentu. Jadi kalau kamu ngerasa jam 5 sore itu waktu paling cocok buat selonjoran sebentar, ternyata tubuh kamu tuh juga punya alasannya gitu. Bener gak tuh? Dan kita masih bakal balik lagi lah dengan energi dip ini, teman-teman. Tapi kita ke Anet dulu dengan jatuh sejatuh-jatuhnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
7: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
6: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
7: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
6: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
7: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
6: Loh Bang, cepet banget potongnya.
7: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
6: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih barengan sama Ica Maisa di sini, teman-teman Produe, dan kita masih bahas soal energi deep tadi ya, yang relate banget sama energi deep itu, di mana sebenarnya nih tubuh manusia itu punya yang namanya ritme sirkadian, teman-teman, atau biasa disebut jam biologisnya tubuh. Jadi jam biologis ini yang ngatur banyak hal nih dalam tubuh kita. Mulai dari kapan kita ngerasa seger, kapan kita ngantuk, sampai kapan tubuh kita tuh siap buat istirahat. Dan menariknya, energi tubuh manusia itu nggak selalu naik terus panjang hari. Biasanya abis kita ngelewatin aktivitas dari pagi sampai siang nih, tubuh tuh bisa ngalamin namanya penurunan energi di sore hari ya. Makanya nih, banyak orang yang mulai ngerasa, wah kok tiba-tiba capek ya, padahal tadi kan masih semangat gitu. Dan selain karena aktivitas seharian, faktor lain kayak misalnya kurang tidur, makan siang yang terlalu berat atau kurang gerak juga bisa nih bikin rasa lelah sore terasa tuh lebih kuat. Jadi kalau jam 5 sore ini kamu ngerasa ingin kopi, duduk santai atau sekedar nikmatin perjalanan pulang sambil denger radio, itu sebenarnya momen tubuh kamu lagi minta waktu buat recharge aja, teman-teman. Jadi enggak ada yang salah kok, emang kayak gitu tubuhnya, mau gimana? Ya kan? Dan kita masih bakal balik lagi, teman-teman, tapi kita ke TWA dulu dengan

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: yang indah dan masih terjaga adalah anugerah bagi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mentawai. Bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, namun juga sumber dari kelahiran salah satu tradisi yang ada di Mentawai. Upacara adat menjadi awal dari proses dilakukannya sebuah tradisi yang telah lama ada di Mentawai, tato atau melukis tubuh. Tradisi melukis tubuh di Mentawai ini dipercaya sebagai salah satu yang tertua di dunia, sejak kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera pada zaman logam. Ube Kere, salah seorang Sikere yang percaya bahwa tato yang ada pada masyarakat suku Mentawai melambangkan status sosial dan lambang identitas mereka.
1: Anaknya kata kalau begitu, imateu si matawai ikayo tubu, imateu si matawai iale kayo tubu dapunule peya ente si matawai. Anaknya ke anaknya masih nale pe, tak mateu si matawai ni sebut si matawai asli. Kata kalau begitu, edah titi lepak nale. Siai te wake dama ya rap kere teu atu lelek.
0: Laki-laki Mentawai harus memakai tato karena itulah pengganti baju bagi mereka dan sebagai perhiasan tubuh mereka. Bahkan jika memakai baju, tak pantas mereka dikatakan sebagai orang asli Mentawai. Dengan tidak memakai baju, mereka akan merasa ada kedekatan dan keseimbangan dengan alam. Begitulah masyarakat suku Mentawai. Apapun yang mereka lakukan, selalu bersumber dari alam dan kembali ke alam. Termasuk pembuatan tato. Baik bahan maupun prosesnya juga berhubungan dengan alam. Tintanya dibuat dari bahan alami, yakni dari air perasan pelepah kelapa dan arang. Pembuatan tato pun hanya menggunakan alat yang ada, seperti patiti atau mata tatu, bebetu atau kayu pemukul. Semuanya dilakukan dengan cara tradisional dan tanpa pemberian obat bius. Proses yang cukup lama dan menyakitkan dari pembuatan tato itulah yang membuat seseorang terlihat tangguh dan menarik, khususnya pria muda suku Mentawai. Bagi mereka, hal itu dianggap sebagai sebuah daya tarik. Aman Lusin Kere Saingamang, salah satu Sikere muda dari suku Mentawai, meyakini tato mampu menjadikan pria muda Mentawai sebagai sosok yang menarik, tangguh dan mapan.
2: Saban pun najung, mukabin. Ima tu kata buta si poni matawai, si lainnya, damawak si rimanua, tak si okok kata buta. Baru, diuriu si tempu muntalimau. Kali patarerek si rimanua, ale, kau hari reu, anapa, ngangada saya kata kuriuriu. Jadi kalau lu nalak tamai lagi, kalau jatuh buta tamai lagi, jadi mawak si rimanua.
0: Kaum wanita akan lebih tertarik pada pria yang bertato, karena mereka dianggap telah siap untuk menafkahi keluarga. Orang tua sang wanita pun akan menganggap bahwa pria bertato telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang kepala keluarga dan mampu bekerja serta bertanggung jawab atas kehidupan putrinya. Dari motif tato pada tubuh, orang tua sang wanita maupun masyarakat tahu dari mana dia berasal dan apa pekerjaannya. Karena memang, setiap masyarakat suku Mentawai memiliki motif tato yang berbeda. Setiap motif tato menggambarkan pekerjaan dan dari mana asal seseorang. Tato dukun Sikere misalnya, berbeda dengan tato ahli berburu. Sikere diketahui dari tato bintang si balu-balu di badannya. Sementara, ahli berburu dikenal melalui gambar binatang tangkapannya, seperti babi, rusa, kera, burung, atau buaya. Namun, secara umum ada 6 motif tato pada tubuh pria dan wanita mentawai. Motif tato yang biasanya pertama dibuat pada punggung mereka adalah motif serepak abak yang melambangkan keseimbangan dengan alam. Diambil dari cadik atau penyeimbang pada sebuah perahu. Karena perahu adalah salah satu alat transportasi yang terpenting bagi mereka. Kemudian motif pohon atau ranting sagu pada bagian depan dari pusar hingga dada. Lalu leher dan kedua belah pipi yang disebut motif durkat. Melambangkan penangkal roh jahat dan pengundang roh baik. Ada bagian tubuh lain yang ditato pada lengan atas yang disebut Paepae Sikaoenan yang menggambarkan ekor buaya. Karena bagi masyarakat Mentawai, buaya adalah seekor hewan yang sangat disakralkan. Dalam tradisi masyarakat suku Mentawai, benda-benda seperti hewan, batu, dan tumbuhan harus diabadikan di atas tubuh. Mereka menganggap semua yang ada di alam memiliki jiwa, termasuk nenek moyang mereka yang telah tiada. Tergambar dalam motif simbol dan garis pada tubuh masyarakat suku Mentawai, dengan tujuan agar roh nenek moyang dapat hidup di tubuh mereka. Tradisi unik ini adalah wujud penghormatan tertinggi kepada alam dan para leluhur. Mereka percaya bahwa dengan menghias tubuh, kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan. Warisan nenek moyang akan menjadi sumber keberlangsungan. Tidak hanya untuk melestarikan tradisi mereka, namun juga untuk tetap ikut memperkaya khasanah budaya Nusantara. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Oke, teman-teman Prodo ya, masih kita ngomongin soal si ngantuk-ngantuk ini ya. Jadi rasa ngantuk sore itu bukan berarti harus langsung nyerah sama bantal ya kita ya. Kadang cukup dengan hal-hal sederhana kayak misalnya jalan bentar, minum air putih, nikmatin udara sore, atau dengerin musik favorit juga bisa banget bantu tubuh kamu kembali lebih segar. Karena sore juga punya momen spesial sendiri nih. Dan momen ketika aktivitas mulai melambat, langit mulai berubah warna, dan kita cuma punya waktu sebentar untuk nikmatin hari yang udah kita lewati. Jadi kalau nanti jam 5 sore kamu, atau jam 6 lah habis ini ya, nanti udah masih ngantuk nih, ingat mungkin bukan karena kamu males, tapi tubuh kamu yang lagi kasih sinyal untuk istirahat bentar. Nah, aku pasti temenin kamu terus di santainya kamu di sore hari ini, di sore ceria, di break time ini. Tapi abis ini kita akhiri dulu break time ya. Kita masuk ke Prodo Sunset Show, dan gak anywhere, tetap stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Halo teman-teman Pro 2, masih bareng sama Ica Maise. Dan sore ini kita udah ada di Pro 2 Sunset ya teman-teman ya. Dan emang sore itu selalu punya suasana yang beda ya. Setelah dari pagi kita sibuk sama berbagai aktivitas, ngejar waktu, nyelesain pekerjaan, sekolah, atau urusan lainnya. Akhirnya nih, kita sampai di satu waktu ya rasanya tuh kayak lebih tenang gitu. Waktu ketika jalanan mulai rame, orang-orang pulang, langit mulai berubah warna, udara juga mulai kerasa lebih adem, dan banyak dari kita yang mulai bersiap nih buat menyambut malam. Tapi pernah gak sih kayak teman Pro 2 tuh kayak kepikiran, kenapa ya sore hari itu sering kerasa lebih spesial? Kenapa momen matahari terbenam, langit jingga, atau sekedar duduk menikmati sore bisa bikin hari, hati terasa lebih nyaman? Nah, ternyata ada banyak hal menarik tentang waktu sore yang mungkin belum kita sadari. Nah, itu kita akan bahas itu teman-teman. Tapi kita akan rehat dulu sejenak karena kita akan ke lagu-lagu penonton saya islami dulu nanti ya, karena tepat di 18.27 kita akan kumandangkan azan maghrib. Jadi kita ke lagu penonton saya islami dulu teman-teman, dan kita bakal gabung juga sama Pro 1 dulu biar kita azannya juga barengan ya.

Sesungguhnya, Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. Oleh karena itu, berdoalah pada waktu asyar hingga matahari terbit. Karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka, rezeki-rezeki dibagikan, dan hajat-hajat penting dikabulkan.

0: Baik pendengar, di pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh Hanifah Safira dari Man 1 Bukit Tinggi, membacakan surat Ali Imran ayat 50 sampai ayat 60.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Safira, berasal dari sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 50 sampai dengan 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Mendapatkan sahabat yang saleh dan salehah adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jangan terburu-buru, apalagi sampai melepaskannya. Perbanyak berbaik sangka dan tabayun kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya, 2 orang Muslim yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jika engkau mendapatkan seorang saudara yang jujur, berarti dirimu dan dia sudah disatukan oleh cinta karena Allah. Maka itu merupakan nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Dan hal itu merupakan yang wajib disyukuri.

0: think we got potential.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter

0: reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

Teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maisa dan kita masih bahas soal sore hari ya, dimana salah satu hal yang paling identik sama sore itu ya tentu adalah sunset ya. Warna jingga merah atau kemasan yang muncul dari matahari waktu dia tuh mulai turun, sebenarnya itu terjadi karena cahaya matahari itu harus ngelewatin atmosfer bumi dengan jarak yang lebih panjang. Akibatnya warna-warna tertentu lebih banyak tersebar dan kita bisa ngeliat nih warna langit yang lebih hangat. Makanya banyak banget orang merasa suasana sore itu romantis, menenangkan, bahkan bikin nostalgia ya. Selain itu sore juga jadi waktu transisi nih. Tubuh kita mulai ngurangin energi setelah menjalani hari yang panjang. Pikiran juga mulai bersiap meninggalkan kesibukan dan masuk ke waktu istirahat. Dan gak heran kalau banyak banget orang punya kebiasaan sore kayak misalnya minum teh, ngopi, jalan santai, atau sekedar duduk melihat langit. Karena ternyata hal-hal kecil kayak gini tuh bisa jadi momen yang bisa banget dinikmatin ya. Dan kadang juga kita terlalu sibuk nih ngejar sesuatu sampai lupa menikmati momen kecil yang ada di sekitar kita. Padahal sore selalu datang setiap hari ngebawa kesempatan untuk berhenti sebentar. Narik nafas, ngeliat sekitar, dan ngingetin kalau hari ini kita udah ngelewatin banyak hal. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan pulang, lagi santai di rumah, atau masih nyelesain aktivitas, semoga sore ini bisa juga jadi waktu menyenangkan ya teman-teman. Dan habis ini kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya, Music Live Chat, yang akan kita ikuti dari Produa Jakarta. Dan aku akan kembali lagi di jam 7 Teng dengan Produa Info. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman-teman Pro2, 18.59 menuju jam 7. Kita akan ke Pro2 Info kali ini yang terakhir di hari ini ya. Dimana informasi pertama datang dari kemenangan telak atas Portugal dengan Uzbekistan yang membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Jadi pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain bintang Argentina Lionel Messi berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026 ini. Portugal tampil perkasa saat menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga kedua grup K. Hasil ini juga bikin tim asuhan Roberto Martinez ini semakin dekat mengamankan tiket ke fase gugur. Lanjut ke informasi berikutnya, teman-teman Pro2, kita kali ini ada Netflix Aprovi dari BPI yang memunculkan cerita anak Nusantara untuk mencaring ide film anak remaja dan juga keluarga Indonesia. 10 finalis akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan untuk pengembangan ide menjadi treatment skenario, dan program diprioritaskan bagi sutradara pemula guna mendorong regenerasi sineas dan memperkuat industri film keluarga. Last but not least, teman-teman, di mana kali ini ada Bernadia yang merilis album kedua Semoga Hanya Mimpi yang mengangkat tema ketakutan, kecemasan, dan rasa was-was dalam kehidupan. Album ini terinspirasi dari serofobia atau ketakutan terhadap kebahagiaan karena khawatir akan datang hal buruk setelahnya. Dan Bernadia menggadai sejumlah produser serta penulis lagu baru serta menghadirkan nuansa musik Indonesia era 2000-an. Dan itu dia ragam informasi kita kali ini teman-teman Pro2. Abis ini kita bakal gabung barengan Pro2 Jakarta buat ngikutin music live chat. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Ica Maisa pamit undur diri dan ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Temenin kamu pasti ya, yes. Di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
1: Betul.
0: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
1: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
0: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
1: Bener.
0: Pas lagi datang ke sekolah.
1: Yes.
0: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
1: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat di Lopera di Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau betul, bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
0: Yes, di 0819 800 105.
1: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat. Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Betul. Iya, seru-seruan sama juga anak-anak. Aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Nice. Ya
0: betul.
1: Sih.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh, benar. Gitu kan. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh. Yes. Gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang?
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Eh, enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu ya, semingguan. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect. Wow.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh, yes.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja,
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Aja, ya,
1: tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara gak ada sama sekali. Mm-hmm. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis sekali.
1: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Benar, madu ada dosis ternyata ya.
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh,
2: gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Oh, banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
0: Oh, iya, itu
2: ada.
0: Batuk.
2: Ada.
0: Iya, benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Benar. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: sebelah. Gado-gado. Oh, itu sebelah.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Wow.
1: Sekarang baginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih. Sekarang kalau bench press berapa? Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa sih. Diangkat ya,
0: bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Karimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh, gitu.
1: Yeah.
2: Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah, itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh, iya.
0: pokoknya, asal nggak fall aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kak.
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih temponya nih. Ah gitu. Beneran. Betul. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti. Pasti kecuali bola
2: berpolitik segala macam. Kalau kena spin enggak bisa gitu dong. Bisa.
1: Kalau spin enggak ada suaranya.
0: Enggak ada suaranya.
1: Kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku enggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh, wow. Sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagunya di barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Anyway ini udah rame banget tahun live share. Halo semuanya.
0: Ada dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Dari
1: terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad Arfan. Serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul. Kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya. Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: You take up every corner of my mind. What you gonna do now?
1: Music Life Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davi Prada.
2: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
2: Betul.
1: Kalau Rimo baru aja merilis Lost in Goodbye.
2: Oke.
1: Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
3: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Tapi Lost in Goodbyes ini, kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
3: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan, ternyata dia kayak bimbang gitu. Dia kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
2: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
3: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu loh?
3: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up-nya kenapa tuh? Baik-baik
3: dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses ya.
2: Aduh. Jadi bener CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herold Tanjung.
2: Aduh. Gak ada tahu juga.
1: Iya, bener-bener. Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
2: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah ngerasain dong.
2: Aduh, kok tiba-tiba begitu?
1: Tapi pernah ngerasain gak?
2: Enggak sih.
1: Masa enggak?
2: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
2: Iya.
1: Wah, cuek nih.
2: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Ya, beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
3: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
2: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus gak?
3: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
2: Oh, wow. Iya, bener.
3: Terus aku kayak, "Aduh kak, gimana ya, aku minta restu dulu ya sama orang tua aku gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
3: Iya, tiba-tiba radang gak bisa whistle, maaf nih, gitu kan.
1: Yes. Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
2: Bener. Sebenarnya, wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
3: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu.
1: Oh, okay.
3: Jadi kita baru serius produksi ini tuh kayaknya 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayaknya gak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai tuh gak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer. Tuh awalnya aku gak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba?
3: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni sebulan sebelum, aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
3: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung terdedor, kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
2: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam, udah bisa rilis gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Emang harus halo-halo.
2: Mau dikoordinir sendiri bagian gitu loh ya.
3: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, ntar nanti kita photoshoot, ntar langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
2: Oke, boleh
1: ini
2: boleh.
1: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
2: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
3: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
2: Iya.
3: Itu sih kayak cuman
2: wah cuman nih.
1: Kalau cuman suara bisa.
3: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
3: Jadi susah tanpa effort gitu. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
3: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
2: Oke. Ya. Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
3: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
1: Oke. Okay.
3: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Berarti kesulitan
3: beda,
1: itu ya,
3: beda nyari metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
3: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
3: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak deh.
3: Kayaknya sih.
2: Oke.
3: Kayak aman-aman aja
1: gue
3: gitu.
1: Gue ada gue.
2: Apa tuh?
3: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
2: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Tapi sampai
2: itu,
1: rumah
3: oh iya benar juga ya.
2: Iya benar.
1: Kok gue enggak bungkus ya? Itu lost in goodbyes gue. Oh my god, keinget terus sih.
2: Iya, sih jadi kepikiran.
3: Iya benar juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
3: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu, ini makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
3: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
2: Nah gitu. Itu
1: tapi gak ada ya, specifically ya.
3: Gak ada.
1: Gak ada aman-aman aja.
2: Right.
1: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
2: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
1: by Rima. Let's go.
4: Music Life Chat.

0: Terus kalau berkali-kali enggak bisa sih, enggak bisa sih.
1: Iya, benar.
0: Dan itu lagunya ya Top Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes. Ada seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Coba tahu. Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar
1: gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya.
1: Bisa.
0: Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan? Bener.
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
1: Nah,
0: itu dia.
1: Benar.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, okay, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: iya,
1: telepon. Benar.
0: Surat-menyurat aja apa segala macam.
1: Cuma pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya,
2: gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin, katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat, katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya, kan.
0: Oke. Okay. Terjawab. Selanjutnya.
1: Oke, okay, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
1: Iya,
0: ya. Oh, berarti valid ya.
2: Kayak nyari, misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay.
2: Terus aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Nyari di TikTok.

0: Google ya. Bener.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Yeah. Iya bener.
0: Nanti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu.
1: Ikhlas ya.
2: Acceptance itu benar-benar yang kayak, dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye.
1: Oke.
0: Nah tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Ya. Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris
2: kecetnya. Ntar bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Rima? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria,
0: nanti gantian.
1: Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer-nya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya, ada yang mendanakan. Nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah enggak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita kan ngomongnya terserah kan enggak.
2: Enggak sih, maksudnya kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya,
1: tuh.
2: Maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu
2: kadang aku paham. Makanya aku kayak waktu Kalan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke, berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
1: Semuanya lah ya.
2: Sebenarnya mau semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much. Yo, ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silahkan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya iya, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: itu dia. Sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget, ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu. Nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Welcome back again teman-teman Pro 2 ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi hari apa nih? Kamis ya. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 ya. Dan tentunya teman Pro 2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 24.00 ya teman-teman Pro 2. Ya udahlah ya. Seperti biasa ya teman-teman, kita awali dulu perjumpaan kita dengan yang namanya Love Lab. Wah. Ini membahas mengenai cinta ya, Love Lab gitu kan, bersama dengan dokter cinta malam hari ini, yaitu Selfie ya. Kita akan membahas mengenai cinta ya. Cinta itu kompleks ya teman-teman Pro 2. Banyak nih artiannya, banyak gitu ya. Nah jadi kita akan membahas lebih lanjut mengenai cinta. Nanti kira-kira apa yang bakal aku bahas. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ada cintanya di sini. Yuk ngobrolin soal cinta bareng Profesor Cinta Pro 2. Kita bahas buat yang lagi broken heart, LDR, bucin akut, dan bahkan yang lagi PDKT. Semuanya ada di sini. Love Lab setiap Kamis jam 8 malam. Karena cinta nggak perlu gengsi. Cus sini.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar, hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

ego ya darinya Liodra nih teman-teman Produa. Nah, kalau ego itu dibarengi dengan apa ya? Suatu yang muncul dari perasaan kita, ya kan? Dimana biasanya perasaan kita itu dibarengi dengan ego kita sendiri gitu. Kayak misalnya aku tuh lebih suka kalau misalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Padahal kan belum tentu orang lain juga akan menyukai hal yang sama. Nah tapi itu juga berlaku dalam hubungan ya. Kadang putus nyambung itu juga seringkali disebabkan oleh ego sendiri nih teman-teman Produa ya. Nah biasanya kalau udah putus pasti ada masa-masa dimana kayak kita tuh harus move on, ya kan? Nah, aku mau bahas mengenai move on, apakah ini mitos atau kenyataan? Nah, ini nih ya. Jadi pernah gak sih teman-teman mendengar kalimat udah setahun kok masih belum move on? Atau mungkin malah pernah mengucapkannya sendiri? Nah, jadi move on ini menjadi salah satu istilah yang paling sering muncul ketika seseorang mengalami perpisahan, kehilangan, atau kegagalan dalam sebuah hubungan. Banyak orang menganggap move on itu mudah ya. Kayak misalnya cukup hapus foto, unfollow media sosial, lalu hidup kembali normal. Padahal kenyataannya gak sesederhana itu tuh teman-teman Produa ya. Setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda dalam menerima perubahan dan kehilangan. Ada yang butuh beberapa minggu, ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, yang perlu dipahami move on ini bukan tentang melupakan seseorang sepenuhnya, tapi move on ini lebih kepada menerima kenyataan dan melanjutkan hidup tanpa terus terjebak dalam masa lalu. Jadi move on itu mitos atau enggak? Nah, tapi move on juga bukan sesuatu yang bisa dipaksakan dalam semalam ya. Jadi kenapa ada orang yang terlihat cepat move on sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama? Nah, aku bakal bahas ini nanti. Jadi buat teman-teman Produa tetap stay tune aja ya. Kita ke monolog dulu dari Pamungkas ya. Mungkin ini lagu juga bisa merepresentasikan perasaan kamu tentunya di malam hari ini nih teman-teman Produa ya. Yang pokoknya yang belum cepat move on, ya yang belum move on, cobalah untuk move on ya. Biar kamu mungkin bisa lebih baik.

itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Begitu Pompro 2, masih di Love Lab ya. Nah, jadi salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah membandingkan proses penyembuhan diri dengan orang lain. Ketika melihat mantan sudah terlihat bahagia atau bahkan memiliki pasangan baru, banyak orang langsung berpikir bahwa dirinya gagal move on. Padahal, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi luka gitu ya. Ada yang memang mampu menerima kenyataan yang dengan cepat. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama karena hubungan yang dijalani memiliki makna mendalam dalam hidupnya. Psikolog bahkan menjelaskan bahwa kehilangan hubungan bisa memunculkan proses yang mirip dengan kehilangan orang yang dicintai. Ada fase sedih, ada fase sedih, fase sedih, ya, marah, kecewa, hingga akhirnya menerima. Karena itu nggak ada batas waktu pasti kapan seseorang harus move on. Yang terpenting adalah terus bergerak maju sedikit demi sedikit ya. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya seseorang merasa sudah move on lalu tiba-tiba teringat lagi? Apakah itu berarti gagal move on? Nah, banyak orang berpikir bahwa move on berarti nggak boleh mengingat masa lalu sama sekali. Padahal kenyataannya kenangan adalah bagian dari hidup yang nggak bisa dihapus begitu aja. Kadang sebuah lagu, tempat, atau foto lama itu bisa bikin orang kembali mengingat kisah yang pernah terjadi ya. Hal itu sangat normal dan manusiawi ini teman-teman Pro 2. Move on bukan berarti kehilangan semua kenangan. Justru seseorang yang benar-benar move on biasanya itu mampu mengingat masa lalu tanpa lagi merasakan sakit yang berlebihan. Nah tuh jadi catatan ya. Mereka bisa mengenang tanpa harus kembali berharap. Bisa tersenyum tanpa harus mengulang cerita yang sama. Jadi kalau misalnya suatu hari kamu masih teringat seorang, jangan langsung menganggap diri sendiri gagal move on ya. Bisa jadi itu adalah bentuk bahwasanya kamu tuh udah move on dan bentuk kalau misalnya kamu tuh udah kuat gitu dalam menghadapi kenyataan yang ada di depan. Jadi jangan pernah underestimate diri kamu ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 08116699480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, top nomor 2 ada beberapa tanda sederhana yang menunjukkan seseorang itu mulai berhasil move on ya. Nah, jadi pertama, enggak lagi menjadikan masa lalu sebagai pusat kehidupan nih. Nah, jadi fokus mulai kembali kepada diri sendiri, keluarga, pendidikan, pekerjaan ataupun cita-cita. Terus yang kedua, enggak lagi merasa cemburu berlebihan ketika melihat mantan bahagia. Meskipun mungkin masih ada gitu ya. Kayak sedikit rasa enggak nyaman, tapi emosi tersebut enggak lagi menguasai pikiran nih. Yang ketiga, itu mampu membuka diri terhadap pengalaman baru. Bukan berarti harus segera mencapai pasangan baru, tapi sudah siap menjalani hidup tanpa terus membandingkan semuanya dengan masa lalu ya. Nah, cara move on orang sehat itu dimulai dengan menerima perasaan yang ada. Gak perlu pura-pura kuat atau menutupi kesedihan hanya karena takut dianggap lemah. Berikan diri sendiri waktu untuk merasakan emosi tersebut. Semisal kamu mulai menangis, menulis jurnal, berbicara dengan sahabat, atau melakukan aktivitas positif, ini bisa jadi cara yang membantu banget nih proses penyembuhan ya. Selain itu penting juga nih untuk membangun rutinitas baru, kayak misalnya belajar hal baru, mengembangkan hobi, berolahraga, atau mengikuti kegiatan sosial yang dapat membantu mengalihkan fokus ke hal-hal yang lebih produktif. Dan perlu diingat nih, move on bukan perlombaan. Gak ada hadiah nih bagi siapa yang paling cepat melupakan seseorang ya. Anyway, teman-teman Pro 2 gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 20 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Love Lab sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada story of the day. Dan tetap stay tune aja teman-teman Pro 2, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu tentunya.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Oke, teman-teman berdua, welcome back again, and we are in story of the day ya. Seperti biasa, aku bakal baca ini komenan teman-teman berdua semuanya di Instagram dan juga di WhatsApp ya. Anyway, teman-teman, di malam hari ini tadi aku sempat membahas mengenai gamon ya, gagal move on. Nah, ini jadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang mungkin sering kita alami gitu ya, atau bukan sering sih ya, tapi kayak pernah mengalami hal ini gitu. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang, terus putus, terus kayak mau balik lagi itu susah gitu, dan juga mau balik kayaknya gak mungkin gitu ya. Jadi kamu harus berusaha untuk melupakan dan menjalani kehidupan masing-masing gitu ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, yang aku bahas tadi di Love Lab ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya gamon itu gak harus cepat ya, tergantung dari masing-masing orang gitu. Ada yang lambat gitu, kayak misalnya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk bisa melupakan ya. And it's okay, it's normal thing ya. Itu hal yang normal nih teman-teman berdua. Jadi bukan berarti kalau misalnya kamu terlalu lama buat move on, semisal mantan kamu itu udah move on duluan, bukan berarti kamu gagal move on. Enggak, waktu move on setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi move on itu bukan tentang melupakan seorang, tapi tentang bertumbuh dari pengalaman yang pernah terjadi gitu tuh teman berdua ya. Anyway, di WhatsApp nih, buat yang masih pengen request lagu nih, ada yang request ya. Darinya siapa ini? 0881-1521 sekian-sekian-sekian ya. Malam Kak Pro 2, jika malam boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya Kak. Stay tune di RRI Digital ya Kak. Siap ya, habis ini langsung aku puterin lagunya ya, Remuk darinya Anggi Carvalho. Oke, okay? Dan buat teman-teman yang masih pengen request lagu nih ya, kita lihat ya dari Instagram ada nih. Darinya sals.fm katanya, alhamdulillah udah move on dan malah berdoa gak ketemu lagi. Mungkin kakaknya punya pengalaman yang pahit banget gitu ya sama si mantannya ini ya, but it's okay lah ya, gak apa-apa. Setiap orang itu punya kisahnya masing-masing ya kan, punya ceritanya masing-masing ya. Anyway, buat teman-teman yang masih pengen cerita di malam hari ini di ajang Story of the Day, boleh banget ya, tinggal request anyway ya. Langsung aja nih kita ke Hacu dulu ya, requestan darinya Kak Salton.fm di Instagram tadi. Terus nanti ada Anggi Carvalho ya dengan Remuk nih, spesial buat teman-teman berdua semuanya.

0: Ekowisata bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, ekowisata bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
0: Halo teman Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng aku tentunya di malam hari ini di Story of the Day ya teman-teman. Dan kita masih terima nih requestan dari teman-teman Pro 2 semuanya. Mungkin ada nih dari teman-teman yang sudah mulai request ya. Tadi di WhatsApp itu ada request lagu Haha, udah aku puterin ya. Terus juga darinya Kak, siapa ini namanya ya, dari 081376 sekian, mau request lagu Utopia, Rasa Ini Indah ya Kak ya. Kita cek dulu nih Kakak. Utopia ya. Untuk lagu Utopia sendiri apakah ada? Okay. Rasa Ini Indah ada nih. Tapi ini lagunya lagu lama Kakak ya, lagu lama. Kita enggak bisa puterin lagu lama di sini. Bisanya nanti di Retro Hour aja ya Kak ya. Maunya Olivia Rodrigo Driver License ya. Untuk Driver License kita lihat dulu. Kayaknya enggak ada deh. Driver license. Tidak ada gitu. Mungkin kakaknya mau ganti judul lagu nih ya, untuk Olivia Rodrigo-nya mau diganti enggak? Selain dari driver license ya. Nanti aku tungguin ya Kakak ya, requestannya yang baru gitu, oke? Terus dari Instagram, wah ini udah banyak nih dari Instagramnya. Kita lihat darinya Hasiska, katanya aku udah damai sama masa lalu Kak Selfie, katanya. Oh ya udah. Terus juga darinya Jeraysoin 90, enggak level ah gamon katanya, mau request lagu sama Cipta dengan Jagat Rasa. Terima kasih, sama-sama. Terus juga sama Cipta tadi udah aku puterin gak ya? Jaga Terasa udah. Jaga Terasa udah tadi di awal. Darinya Tanti underscore Gunadi, Jaga Terasa dari sama Cipta. Makasih, sama-sama, sudah aku puterin ya. Dari Farisa katanya udah enggak gamon lagi katanya. Oke, okay, ya. Requestannya Berjalan Tanpamu dari Nabila Takiyah. Oke, okay. Dari Yeni Dolindawati, enggak sih, karena dia yang minta aku pergi. Oh, oke. Okay. Requestnya Pak Jarno dengan Salah Apa Aku, siap ya. Terus juga Windy katanya, enggak lah Min, plus mau request lagu Bahagia Lagi dari PC Kota. Lagu Bahagia Lagi udah aku puterin tadi ya. Dan mungkin lagu yang bakal aku puterin itu Berjalan Tanpamu dari Nabila Takiyah dan juga Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Dan buat Kakak yang tadi yang request lagu Olivia Rodrigo tadi katanya mau diganti sama The Cure katanya. Kita cek dulu apakah ada nih The Cure ya. The Cure, let's check it out gitu. Ya, kita cek dulu nih teman-teman Pro 2 apakah ada. Kalau ada nih langsung aku puterin ya. The Cure darinya Lady Gaga nih, bukan dari Olivia. Gimana dong Kakak, mau diganti kah? Untuk Olivia sendiri Rodrigo ya. Ini lagunya dengan Stupid Song Vampire. Oh, Driver License ada yang super clean ya. Oh, ada nih. Oke, aku puterin aja yang Driver License ya. Ternyata ada loh Kak. I'm so sorry, maaf ya Kak ya. Tadi aku cari gitu ternyata enggak ada. Oh, ternyata ada yang versi super clean-nya ya, karena terkadang ada lagu-lagu ya mengandung hal-hal yang gitu ya. Ya udah deh, langsung aja nih aku puterin ya Driver License-nya dari Olivia Rodrigo, spesial buatnya Kakak yang udah request tadi. Enjoy and happy listening.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangkitkan.

0: mengatakan, buat apa membuka rumah baca? Tidak ada untungnya, tidak ada menghasilkan uang. Kalau kita memikirkan uang, memang kita tidak dapat uang dari sini.
1: Berawal dari keinginan putra sulungnya agar setiap orang bisa membaca buku, Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang juga mencintai budaya membaca ini, mengawali langkah berharga dalam hidupnya.
2: Baik wanita maupun pria boleh menjadi polisi loh. Kami bertugas untuk membantu dan melayani masyarakat.
1: Kata demi kata terlontar dari bibir seorang anak lelaki yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Begitu lancar dia bercerita tentang polisi di hadapan teman-temannya, kakak-kakak kelasnya. Tidak ada umpatan, hinaan, cemoohan tajam yang menggema. Seolah mereka paham bahwa mereka ada di sana tidak hanya untuk membaca dan bercerita, namun juga belajar.

0: menghargai sesama. Di sudut ruangan, seorang wanita juga tidak bisa menahan rasa haru dan bahagianya menyaksikan pemandangan yang dulu masih dalam angan-angan, kini telah menjadi kenyataan. Sri Eka Handayani, seorang ibu muda yang berprofesi sebagai guru ini, telah cukup lama bermimpi mengabdi pada negeri dengan menumbuhkan minat baca pada anak-anak sejak dini. Dalam diri putranya pun mengalir tekad yang sama, sehingga menguatkan langkahnya untuk mewujudkan impiannya, impian anak-anak Indonesia.
1: Permintaan anak sulung saya. Waktu itu berusia 4 tahun, dia ingin punya perpustakaan di rumah. Karena dia sejak kecil sering saya bawa ke toko buku dan ke perpustakaan. Jadi dia ingin kita punya perpustakaan juga di rumah. Rasa resah saya dengan kondisi lingkungan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan gawai atau HP, anak-anak banyak terpengaruh dengan game online. Jadi daripada anak bermain HP atau game online, lebih baik mereka bisa membaca. Mungkin dari membaca itu nanti dia bisa menulis, bisa berkreasi, bisa berpuisi, bisa bercerita dan lain-lain.
0: Wanita peraih penghargaan sebagai perempuan inspiratif Kabupaten Agam ini memandang bahwa kurangnya minat baca dikarenakan fasilitas yang tidak mencukupi dan wadah yang tidak tersedia. Kenyataan ini membuat hatinya terketuk untuk mendirikan rumah baca. Meski dengan dana yang terbatas dan komentar yang tidak mengenakan, tekadnya bersama suami hanya satu pada saat itu. Rumah baca anak nagari harus ada.
1: Di sini semua gratis, tidak ada dipungut biaya. Sangat ada kepuasan tersendiri karena saya merasakan kegiatan ini saya laksanakan karena memang itu saya senang, saya puas. Setelah kita berbagi dengan masyarakat merasa manfaatnya, saya memang puas. Silakan orang mau berkata apa, mungkin suatu saat nanti anak-anak di rumah baca ini akan mengenang saya pernah loh belajar di rumah baca nagari. Berprestasi, misal ada lomba-lomba dia ikut, atau belajarnya di rumah misalkan dia malas belajar, setelah di rumah baca banyak dia belajar, akhirnya nilainya jadi bagus, gurunya juga senang, orang tua juga senang mengantarkan ke sini.
2: Jadi ada rasa kepuasan kalau misalkan, apalagi kalau melihat anak-anak itu memang dari rumah baca ini mereka itu ada yang dia dapat, itu ada kepuasan. Jadi melihat orang itu ada manfaatnya, saya puas.
0: Dukungan keluarga adalah kekuatan bagi Sri untuk terus bergerak. Karena baginya dan suami, keluarga adalah lingkup terkecil untuk menumbuhkan dan mempertahankan budaya membaca.
2: Literasi yang ada di keluarga lah ya. Jadi saya rasa kebersamaannya itu yang membuat ya insya Allah bisa tetap eksis lah, lebih berkembang, kita bisa terus menciptakan inovasi.
0: Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Mulyadi, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat.
3: Berangkat memang dari kayak seperti yang dikatakan rumah bacaan, berangkat dari baca dan menulis yang digerakkan oleh keluarga, dan bisa menarik anak-anak membaca itu sangat apa, memberikan apresiasi lah. Sebenarnya ini memang satu model yang perlu digalakkan untuk menghidupkan kembali kepada anak-anak yang sudah dipengaruhi media sosial seperti itu.
0: Hari demi hari kerja kerasnya terobati. Keberadaan rumah baca memberikan dampak nyata bagi anak-anak di sana. Koleksi buku pun semakin bertambah, sehingga anak-anak memiliki beragam bahan bacaan. Aga Ghazi Harahap salah satunya. Siswa kelas 2 SD ini bahkan membaca buku yang tidak biasa dibaca oleh teman-teman seusianya.
4: Suka baca buku.

0: kampus IPS. Karena baca tuh adalah segudang ilmu. Biar kita jadi pintar.
1: Wahyudi S.S. M. Hum, salah seorang peneliti dari Balai Bahasa Sumatera Barat, berpandangan bahwa yang dilakukan oleh Sri Eka Handayani dan juga pegiat literasi lain adalah hal yang luar biasa.
2: Orang masih menganggap mungkin hal kecil yang dilakukan, tapi dampaknya sangat besar sekali. Mereka sangat luar biasa sebetulnya, karena sepak terjang mereka sudah terlihat nyata, gitu kan. Meskipun butuh perjuangan, jadi tidak hanya perjuangan, tapi saya pikir juga harus tekad ya, dan keikhlasan hati. Nah, ini kan kerja hati sebetulnya. Jadi memang ini kerja ikhlas sebetulnya, kerja yang tidak semata-mata melihat sejauh mana nanti akan saya dapatkan finansialnya. Mereka membangunnya memang dari dasar, dari hati, keikhlasan bahwa mereka ingin membangun dunia sekitar ya. Nah, ini sebagai sebuah langkah saya pikir gitu.
1: 2 tahun menjadi pegiat literasi, banyak hal yang telah dilewati maupun diperoleh oleh Sri Eka Handayani.
3: Suka dan dukanya ada. Pertama, rumah baca ini kan tibanya pribadi. Alhamdulillah, saya senang. Walaupun rumah baca ini semampu saya sekeluarga, tapi antusias masyarakat rasanya bermanfaat untuk masyarakat. Karena kami pinginnya rumah baca ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat merasakan dampak dari rumah baca ini. Yang dukanya kadang ya pendanaan kita yang serba pas-pasan. Selain itu, tapi kita optimis aja, tetap semangat aja, optimis aja. Dana yang agak minim, dana kami memang minim. Kurangnya volunteer atau relawan. Kan kita buka-buka lapak kemana-mana butuh relawan.
1: Keoptimisanlah yang membuatnya terus melangkah untuk menebarkan semangat membaca pada masyarakat di sekitarnya. Segudang prestasi yang telah diperoleh pun belum cukup memuaskan kehendaknya dalam mencerdaskan anak bangsa. Harapan demi harapan menggantung dalam bingkai kehidupannya. Menanti waktu untuk diwujudkan melalui tangan sejuknya, langkah kokohnya, dan hati mulianya untuk anak-anak Indonesia.
3: Saya belum puas karena tujuan saya belum tercapai. Saya ingin mendirikan paling tidak kampung literasi atau pojok-pojok baca di setiap jorong-jorong atau nagari-nagari.
1: Perlahan tapi pasti, anak-anak di sekitar mulai menyadari dampak positif dari membaca.
4: Karena baca buku tuh gudang ilmu. Jadi yang awalnya kita nggak tahu tentang dunia ini jadi kita tahu.
0: Karena baca tuh adalah segudang ilmu. Biar kita jadi pintar.
5: Karena membaca tuh asik, kalau membaca tuh nambah ilmu.
1: Melalui bidang literasi, Sri Eka Handayani saat ini tidak hanya menjadi pahlawan bagi anak dan keluarganya, namun adalah sosok tanpa jasa yang menjadi lentera bagi orang di sekitarnya.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: how we met. I saw you through your windshield looking so frantic.
1: Oke teman-teman, gak kerasa sudah 56 menit meninggalkan pukul 22 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Story of the Day sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada jazz music. Tetap stay tune aja di 94,8 Prada FM.

0: I wish we met soon.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: ada razia, balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari ini edisi Kamis tanggal 25 Juni 2026, sama berpisah sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Aku sampai maafin undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi hingga malam nanti. Di hari Jumat di tanggal 26 Juni tahun 2026. Selamat pagi dan merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Rahab, berasal dari SMP IT Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Piala dunia in 1 minute.
4: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasa bangga terhadap Indonesia seharusnya tumbuh secara sehat dan bijak. Kebanggaan tidak perlu ditunjukkan dengan merendahkan bangsa lain. Justru, dengan menghargai perbedaan global, identitas Indonesia semakin kuat. Kita bisa mencintai tanah air tanpa kehilangan sikap terbuka. Nasionalisme yang dewasa melahirkan rasa percaya diri. Indonesia kaya akan budaya, nilai, dan karakter. Semua itu layak dibanggakan dengan cara yang bermartabat.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke restoran.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal.

0: Sampai kita mau Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Klub BRI Super League Bali United dan pemain belakang Tong Komang Tri Arta Wiguna sepakat mengakhiri kerjasama pada bursa transfer jelang musim 2026-2027. Keputusan ini disampaikan oleh Chief Executive Officer atau CEO Bali United, Yabes Tanuri. Dan sementara itu Komang Tri juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang ia dapatkan selama membela Serdadu Tridadu sejak 2018. Dan back 25 tahun ini merupakan jebolan dari Bali United Youth yang mana memulai perjuangan dari skuad usia U16 pada tahun 2018 dan sempat menjalani kompetisi Elite Pro Academy dari 3 kategori usia setiap tahunnya. Selanjutnya Komang Tri berhasil menembus tim untuk utama Bali United pada tahun 2020 dan di musim kompetisi perdananya ia juga berhasil mempersembahkan satu gelar di Liga 1 Indonesia 2021-2022. Setelah itu Komang Tri menjalani masa peminjaman ke beberapa klub sementara Nusantara United pada musim 2023 dan juga Garuda Yaksa musim 2025-2026. Dan pada masa peminjaman terakhir lalu dirinya juga berhasil membantu tim Garuda Jaksa mempromosikan ke Super Language untuk musim 2026-2027 yang akan mendatang. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepala Badan Kepawagian Negara BKN Judan Arif Fakhrullah beliau menegaskan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap hukum, sistem dan juga peraturan bagi seluruh aparatur sipil negara ASN. Ia enggak hanya menekankan pentingnya kepatuhan tetapi juga mendorong ASN untuk saling mengingatkan dan bersuara ketika menemukan ketidakadilan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Hal itu disampaikan beliau dalam forum akselerasi implementasi manajemen talenta ASN bagi organisasi perangkat daerah OPD Provinsi Papua Barat Daya yang digelar pada hari Sabtu di Kota Sorong. Ia juga menambahkan bahwa negara dibangun dengan landasan hukum dan peraturan yang mana yang sangat kuat yang bertujuan menciptakan keadilan bagi semua. Selain itu beliau juga mengingatkan pentingnya manajemen risiko dan birokrasi. Dan juga pernyataan ini menjadi semakin relevan ya mana ketika kasus terbaru mengenai 31 orang aparatur sipil negara ASN yang diberikan sanksi oleh pelaksanaan harian bupati tanpa melalui proses pemeriksaan yang sesuai dan tanpa pertimbangan teknis dari BKN. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN juga dengan tegas membatalkan sanksi tersebut dan mengembalikan para ASN ke posisi semula. Karena menurutnya ini merupakan langkah bentuk ketegasan dan upaya perlindungan BKN terhadap ASN. Judan juga mengajak seluruh ASN untuk tetap teguh dan menjaga profesionalisme dalam integrasi dan menjalankan tugas. Sementara itu pejabat gubernur Papua Barat Muhammad Musaat mengungkapkan juga kekhawatiran banyak ASN di wilayahnya akan mengancaman karir akibat tindakan sewenang-wenangan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Brodia, selamat pagi, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan hari ini ada Kurobio Tesh yang masuk ke ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini di pagi hari ini di 26 Juni 2026, tepat banget di mana? Di Jumat Berkah ya guys ya. Ya benar banget teman-teman, dan kayaknya kita bakal masuk ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman Pro 2, setiap tanggal 26 ini kita di dunia memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan juga Peredaran Gelap Narkoba atau International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ya itu trafficking gitu ya, trafficking betul banget. Agak susah ya kalau bahasa Inggrisnya. Berarti International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, oke? Okay? Nah, ini juga teman-teman peringatan ini ditetapkan oleh PBB di tahun 1987 guys ya. Ini sebagai bentuk komitmen global untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya kerjasama dalam mengatasinya juga. Nah guys, peringatan ini bukan cuma sekedar ini ya, seremoni tahunan aja, tapi tujuannya itu adalah mengingatkan kita bahwa penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya berdampak pada individu saja, tapi nanti juga bakal kena ke keluarga, kena ke lingkungan, bahkan masa depan sebuah bangsa. Nah, teman-teman Pro 2, saat ini tantangan yang kita hadapi itu juga semakin kompleks ya. Peredaran narkoba ini gak hanya lagi dilakukan secara langsung, tapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi loh, dan juga jaringan-jaringan digital. Nah, karena itu upaya pencegahan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai nanti dari pemerintah, sekolah, keluarga, hingga masyarakat juga. Nah sekarang, mengapa sih generasi muda ini menjadi kelompok yang perlu banget mendapatkan perhatian khusus? Nah kita bakal bahas di konten selanjutnya, so guys tetap stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak,

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
2: Piala Dunia FIFA itu bisa dibilang ajang olahraga paling ramai sedunia. Setiap kali digelar, penontonnya bukan cuma jutaan, tapi sampai miliaran orang. Yang nonton juga bukan cuma fans bola, tapi orang-orang yang biasanya nggak ikutin pun bakal ikut seru-seruan. Apalagi pas final. Vibes-nya itu beda banget. Semua orang kayak nunggu momen itu. Banyak yang nobar bareng teman, keluarga, bahkan satu kampung. Suasananya tuh kayak pesta besar yang lagi dirayain bareng di seluruh dunia. Di media sosial juga pasti langsung heboh dengan komentar-komentar, meme, dan juga prediksi. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal bola, tapi juga

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodo masih di Spada ya. Kita lanjut lagi program kita Spada ini. Nah, sekarang kita masuk ke generasi muda, benteng pertama pencegahan. Karena menurut aku teman-teman masa remaja ini adalah masa penuh dengan rasa ingin tahu. Nah, di usia ini juga seseorang itu bakal mulai mencoba hal baru, membangun pertemanan, dan juga bakal mencari jati diri. Karena itulah guys, kenapa generasi muda ini harus menjadi kelompok yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini pun, kayak lingkungan pergaulan yang sehat serta komunikasi yang baik dengan keluarga, ini juga bakal bisa jadi bekal yang utama nih, agar gak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan nantinya. Bahkan PBB juga udah menekankan teman-teman, penanganan persoalan narkoba ini gak cukup hanya dengan penegakan hukum aja. Karena pencegahan, pendidikan, layanan kesehatan, dan juga dukungan bagi mereka ini yang membutuhkan juga menjadi bagian penting dari solusinya. Jadi teman-teman Prodo ya, menjaga diri itu bukan hanya tentang mengatakan tidak pada narkoba, tetapi juga tentang memilih lingkungan yang positif, tentang memiliki aktivitas yang bermanfaat, dan berani juga nih mencari bantuan jika kamu sedang menghadapi masalahnya. Lalu, apa sih pesan yang bisa kita ambil dari peringatan hari ini? Dari hari internasional melawan penyalaan dan peredaran gelap narkoba. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, kita bahas selanjutnya di segmen terakhir. Don't go anywhere, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
4: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
5: Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
4: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial,

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Teman-teman Produ, kita masuk ke pembahasan kita di terakhir hari ini ya, di pada season yang pertama, tapi ya masa depan ditentukan oleh pilihan hari ini. Nah, teman-teman Produ, hari internasional ini melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini juga mengingatkan kita loh bahwa setiap pilihan yang kita ambil hari ini pastinya bakal berpengaruh pada masa depan kita. Kayak mengisi waktu dengan belajar, berolahraga, berkarya, mengikuti kegiatan positif ataupun mengembangkan hobi, itu bisa jadi langkah sederhana untuk membangun kehidupan yang lebih sehat dan juga lebih produktif. Namun selain itu, teman-teman, kita juga bisa menjadi teman yang peduli. Nah, jika kita melihat sahabat sedang mengalami masalah atau tekanan hidup, cobalah hadir sebagai pendengar yang baik. Dorong mereka juga untuk mencari bantuan dari orang dewasa ataupun tenaga profesional yang tepat jika diperlukan. Nah, teman-teman Produa, generasi muda adalah asetnya bangsa. Dengan menjaga kesehatannya, dengan menjauhi penyalahgunaan narkoba, dan juga terus mengembangkan potensi dalam diri, kita juga ikut membangun masa depan yang baik, terutama bagi bangsa kita. Kalau gitu, teman-teman, kita bakal lanjut lagi di program Spada session kedua sesaat lagi dari pukul 7 hingga pukul 8. So, teman-teman, tetap semangat menjalani hari ini, terus lakukan hal-hal positif, dan dengarkan terus Produa RRI Produktif Tinggi 94,8 FM. Produa, teman terbaik kamu. Oh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anak muda sering bilang, satu suara enggak akan mengubah apa-apa. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk peduli. Menyampaikan pendapat dengan bijak, menghargai perbedaan dan aktif dalam lingkungan sekitar adalah langkah nyata untuk membangun masa depan. Demokrasi bukan cuma soal memilih, tapi juga soal ikut menjaga ruang diskusi tetap sehat. Di era digital, komentar, unggahan, dan sikap kita juga punya dampak. Jadi, gunakan suara dengan cerdas, karena ketika anak muda peduli, Indonesia ikut bergerak maju.
2: Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.